0: akan satu platform kepada calon usahawan tempatan Sabah untuk memasarkan produk mereka ataupun perkhidmatan mereka, juga menerokai potensi kerjasama perdagangan dengan delegasi daripada negara luar.
1: Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah ditemui media selepas merasmikan SIE 2026 DSICC. Dalam pada itu, katanya tumpuan turut diberikan kepada peluang perdagangan dalam kawasan pertumbuhan ekonomi BIMP IAGA melibatkan Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Sementara itu, penyertaan delegasi antarabangsa dalam SIE 2026 mencerminkan keyakinan pihak luar terhadap potensi Sabah, terutama dalam bidang pelaburan dan perdagangan. Menurut wakil delegasi Filipina, Mustafa Ala, JR Expo itu memberi peluang kepada pihaknya mengetengahkan pelbagai produk dari Mindanao kepada pasaran di Sabah, selain membuka peluang membina hubungan perniagaan lebih kukuh antara kedua-dua negara. Di samping itu, program turut menjadi platform menarik minat pelabur dalam sektor industri minyak penapis. Ketika ditemui pemberita, pemain industri Datuk Muhazli Muhammad berhasrat membawa teknologi serta kepakaran dalam bidang minyak pelincir ke Sabah bagi memenuhi keperluan pasaran tempatan. Menurut beliau, lebih 100 peluang pekerjaan baharu dijangka mampu diwujudkan menerusi bidang tersebut. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita selanjutnya. Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS melancarkan 5 buku panduan penternakan unggas jilid terkini edisi 2025. DVS dalam kenyataan memaklumkan langkah itu bagi memperkukuh penyampaian maklumat teknikal kepada penternak dan pemain industri, selain bertujuan meningkatkan kecekapan pengurusan ladang meliputi penternakan ayam kampung, pedagang, pedaging, penelur serta itik dan puyuh. Jelasnya, buku panduan tersebut menyediakan rujukan teknikal menyeluruh dan praktikal kepada pegawai teknikal, penternak dan pengusaha. Antaranya meliputi pemilihan bakar, pengurusan reban terbuka dan tertutup, pemakanan, program kesihatan dan pemvaksinan serta biosecurity. Menurut kenyataan itu lagi, pelancaran 5 buku itu amat bertepatan dengan keperluan semasa industri bagi memperkukuh amalan penternakan baik serta memastikan pemantauan prestasi ladang dilaksana lebih sistematik dan berkesan. Semua buku panduan berkenaan boleh diakses secara digital melalui kod respons pantas, QR dan portal rasmi DVS. Kerjasama strategik antara Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri terus diperkukuh. Menerusi kunjungan hormat pengarah JBPM Negeri Sabah, Pisar Aziz, kepada Setiausaha Kerajaan Negeri SKN Sabah, Datuk Zainuddin Aman di Menara Kinabalu. Ia khususnya kerjasama dalam aspek keselamatan, pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran, operasi penyelamatan dan kesejahteraan masyarakat negeri. Pertemuan itu turut menjadi platform memperkenalkan barisan kepimpinan JBPM negeri dan bertukar pandangan berkaitan pengurusan keselamatan, selain usaha memperkukuh tahap kesiapsiagaan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat negeri. Kebajikan mangsa kebakaran Kampung Nombak terus diberi perhatian pelbagai pihak. Terbaru, Universiti Malaysia Sabah UMS menyalurkan sumbangan barangan keperluan khas kepada lebih 1,200 penduduk terjejas. Bantuan meliputi keperluan harian termasuk bekalan makanan dan minuman dan ubat-ubatan, selain menyediakan perkhidmatan kesihatan bagi memantau kesihatan penduduk. Misi kemanusiaan itu dipimpin Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor dengan kerjasama Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, PPIB. Menurut Datuk Kasim, sumbangan itu sebagai bukti keprihatinan dan tanggungjawab sosial universiti dalam membantu masyarakat yang ditimpa musibah. Bantuan disampaikan Pengarah Pusat Komunikasi Korporat UMS, Dr. Rizal Zamani Idris, mewakili Datuk Kasim. Dalam program sama, Kelab Sukan dan Kebajikan RTM Sabah menjadi bersama Masjid At-Taqwa KKMM turut menyampaikan sumbangan keperluan asas, pakaian dan kit kebersihan diri. Sumbangan hasil kutipan warga kerja Kementerian Komunikasi sebagai tanda solidariti kepada penduduk yang terjejas. Sabah FC menagi sokongan padu penyokong pada aksi Liga Super menentang Kuching City FC di Stadium Likas Kota Kinabalu malam ini. Ketua jurulatih Sabah FC, Juan Torres Garrido berkata, kehadiran penyokong mampu menyuntik semangat kepada pemain, terutama ketika berdepan detik sukar sepanjang perlawanan. Katanya meskipun perlawanan terakhir dan minggu latihan menuntut tenaga yang tinggi daripada pemain, namun keadaan pemain sentiasa dipantau, manakala penggunaan pemain berbeza menjadi sebahagian daripada strategi perlawanan berbanding sistem penggiliran. Ketika mengulas mengenai Kuching City FC, Juan mengakui pasukan itu mempunyai skuad yang kuat selepas mempamerkan prestasi yang baik musim lepas. Selain memiliki barisan pemain yang lebih mantap, menurutnya, situasi itu dijangka mewujudkan persaingan sengit dalam aksi Borneo Derby berkenaan. Justru, katanya Sabah FC memerlukan sokongan padu penyokong sebagai suntikan semangat tambahan kepada para pemain. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. JS Sabah pergiat rondaan cegah pembakaran terbuka. SIE 2026 sasar potensi jualan RM10 juta. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda. Sudah pun pukul 8.34 minit pagi. Dan untuk hari ini, jangan lupa kita ada yang menarik, iaitu 20 lagu jejak masa muzik untuk pukul 9 hinggalah pukul 10 selama 2 jam selepas utama 9 pagi. Jadi ikuti rancangan ini kerana banyak lagu-lagu yang best akan diputarkan masa ni. Jadi ikuti pukul 9 selepas utama 9 pagi hinggalah pukul 11. Pukul 11 nanti baru Iqlai akan bersama dengan anda kembali. Okey, ini laporan terbaru untuk status kualiti udara negeri Sabah, iaitu diberi kemaskini pada pukul 8 pagi sebentar tadi. Dan untuk di Tawau, mungkin sebelum Iqlai kongsikan bacaan IPU tu, Iqlai kongsikan dahulu apa sebenarnya bacaan-bacaan ini untuk anda tahu apakah bacaan, apakah status bacaan tersebut. Okey, untuk di bawah 50, keadaan udara itu masih baik lagi, manakala 51 hingga ke 100 adalah sederhana, 101 ke 200 dalam kategori yang tidak sihat, iaitu risiko kepada kanak-kanak, warga emas dan juga pesakit kronik. Ini diberi nasihat untuk kurangkan aktiviti luar bagi individu yang sihat dan elak aktiviti luar bagi kanak-kanak, warga emas dan pesakit kronik. Dan seterusnya 201 ke 300 sangat tidak sihat, ini risiko tinggi kepada kebanyakan individu. Elakkan aktiviti luar bagi individu sihat dan hentikan aktiviti luar bagi kanak-kanak, warga emas dan pesakit kronik. Dan ini tahap berbahaya 301 ke 400 indeks pencemaran. Ini akan memberi kesan kepada semua, termasuk individu yang sihat pun boleh terkesan. Oleh itu, jangan berada di luar bangunan dan sentiasa memakai pelitup separuh muka jika betul-betul perlu keluar dari bangunan ataupun dalam rumah. Dan pastikan jendela dan juga pintu anda tertutup. Jangan biarkan udara yang tidak sihat tu masuk ke dalam rumah, okey. Dan untuk bacaan, perkongsian bacaan pula di Tawau, kita mulakan di Tawau. Tawau Kelabakan IPU-nya adalah 95, iaitu sederhana. Sandakan 79, iaitu di Beluran, masih lagi dalam keadaan sederhana. Kota Kinabalu, Penampang Putatan, IPU-nya adalah 113, itu tidak sihat ya. Di Kimanis, Papar, Membakut 145, kategori tidak sihat. Keningau, Sok, sederhana, iaitu bacaan IPU 88. Politeknik Kota Kinabalu, Tuaran, bacaan IPU 155, tidak sihat. Masih lagi kuning lah. Okey, kalau pergi merah tu bahaya sudah. Jadi sama-sama kita jaga alam sekitar kita. Alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama. Itu antara kemaskini daripada alam sekitar untuk makluman dalam bacaan IPU. Nanti kita akan hebahkan lagi dari semasa ke semasa. Ini dikongsikan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri Sabah, Sabah State Disaster Command Center SDCC untuk 5 September setakat pukul 8 pagi. Okey, ada perkembangan lagi nanti Iqlai kongsikan lagi. Yang penting kamu terus layan RNR, relax dan rehat.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Khusbah.
3: What's up, kami
2: Foresight Music.
3: Kami dengar Sabah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Sampai FM bagus, terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami. Dan sudah pun pukul 8.53 minit pagi. Dan pastinya sekarang ini ada yang baru bangun kan sebab hujung minggu. Jadi selamat berhujung minggu untuk anda. Pastikan anda terus sejalan Sabah FM, kerana selepas ini kita akan dapat ikuti utama 9 pagi. Dan selepas itu, macam kayak awal-awal tadi begitulah, kita ada 20 lagu jejak masa yang akan bermula selepas utama 9 pagi. Dan selepas itu, pukul 11 pagi hingga pukul 12, Iklan akan kembali menemani anda. Sabah FM, bagus pak.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran ia dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan Internet Pelbagai Benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada. Berentas bidang pengajian, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan dengan embed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan. Selain menyediakan peluang ekonomi masa

0: depan kepada generasi muda.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak. Ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fatinah Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beika. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang gundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terhadapan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Talwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iriola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima liga selepas 2 aksi terdahulu berakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Catuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vargas. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mara ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kibarkan berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Selamat pagi, salam hujung minggu, kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan minggu ini anda bersama dengan saya DJ Edith, 2 jam bersama menerusi lagu-lagu yang akan membawa menggamit kenangan, mengimbau nostalgia era 80-an sehinggalah era terkini. Dan sebagai pembuka tirai, pastinya kita akan bersama dengan 3 buah lagu. Dan lagu pertama kita akan dengarkan lagu yang bertajuk Hati Hak Milik Kekal. Okay, lagu ini dinyanyikan daripada Linda dan juga Diana Rafar, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 2004, yang mana komposer dan penulis lirik lagu oleh Edri Abdul Halim. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Pedas. Lagu ini dinyanyikan oleh Wani Hasrita dan juga Sofia, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 2021, yang mana komposernya oleh Syazi dan penulis lirik lagu oleh Ultimate dan Sofia Liana sendiri. Lagu yang ketiga untuk pusingan yang pertama, lagu yang bertajuk Tenda Biru. Lagu ini dinyanyikan oleh Desi Ratnasari, yang mana dipopularkan pada tahun 1996, dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Wahyu WHL. Jadi itu antara lagu yang kita akan dengarkan, 3 buah lagu di pusingan yang pertama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita kembali menerusi pusingan yang kedua dan pastinya tiga lagi lagu kita akan berhibur dengan lagu yang pertama. Lagu yang bertajuk Anak Kampung, lagu ini dinyanyikan oleh Jamal Mirdad yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 1980 dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Yang KRM. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Parah-Parah. Lagu ini dinyanyikan daripada pada Aida Jebat yang mana lagu ini dipublikkan pada tahun 2020, penulis lirik lagu dan komposernya oleh Aida Jebat sendiri yang juga berkolaborasi bersama dengan Ezra Kong dan juga Mimi Fly. Lagu yang ketiga, lagu yang bertajuk Seandainya, dinyanyikan oleh Azarina yang mana lagu ini dipublikkan pada tahun 2003 dan penulis lirik lagu dan komposer oleh Julfikar Ahmad Shah. Jadi tiga lagi lagu menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: 달라.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Kita kembali di pusingan yang ketiga. Ini masih lagi bersama dengan anda dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu minggu ini. Baik, kita teruskan lagi dengan tiga lagi buah lagu yang mana kita akan dengarkan lagu yang bertajuk Die Die. Ha, lagu ini dinyanyikan ataupun dipublikan oleh Shakira featuring Burna Boy, yang mana lagu ini popular pada tahun ini 2026, yang mana penulis lirik lagu dan komposer bagi lagu ini oleh Shakira, Alexander, Vanessa Castillo, Ahmad Shakir, Ed Sheeran, John dan juga Damini. Okey, lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Deruan. Okey, lagu ini dinyanyikan oleh Lokaria, yang mana popular pada tahun 2025, penulis lirik lagu dan komposernya oleh Syahid Nair. Okey, lagi lagu yang ketiga, kita akan dengarkan lagu Separuh Masa. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan The Lima. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2007, yang mana dihasilkan oleh Edri Abdul Halim selaku komposer dan penulis lirik lagu. Pusingan yang ketiga, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Membawa kenangan mencipta rasa.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: I gotta say, just be yourself.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan, mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Masih lagi Edith Setia bersama dengan anda minggu ini. Ha, terima kasih untuk anda. Jadi semoga anda terhibur dengan pemilihan lagu minggu ini. Okey, baik, pusingan yang kelima, kita akan dengarkan tiga lagi buah lagu. Dan lagu yang pertama kita akan dengarkan yang bertajuk Kasmaran. Lagu ini dinyanyikan oleh Iga Mawarni, yang mana dipopularkan pada tahun 1991. Komposer dan penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Judy Cristiano dan Rico Manansang. Ha, lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Raja Dusta. Lagu ini dinyanyikan oleh Diana Danieli, yang mana dipopularkan pada tahun 2025, dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh John dan Firdaus Rahmat. Lagu yang ketiga, pusingan yang kelima, lagu yang bertajuk Tiara. Lagu ini dinyanyikan oleh Hatan, yang mana dipopularkan pada tahun 1994. Komposer dan penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Datu M. Nasir. Jadi tiga lagi lagu kita akan dengarkan pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Benci, benci, benci, benci.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Kembali bersama pusingan yang ke-6, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. 3 lagi lagu kita akan dengarkan, yang mana lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Terra Rosa. Lagu ini dinyanyikan oleh Bunga Angkasa yang dipopularkan pada tahun 1992. Komposer dan penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Abdul Halim Hassan. Lagu seterusnya, Menua Bersama. Lagu ini dinyanyikan oleh Lollipop, yang mana dipopularkan pada tahun 2025. Yang mana komposer dan penulis lirik lagu oleh Loli dan Pop dan juga Saiful Zwan. Okay? Lagu yang ketiga, pusingan yang ke-6, lagu KRU featuring Adam, lagu yang bertajuk Terhangat di Pasaran. Lagu ini popular pada tahun 2004, yang mana dihasilkan komposer dan penulis lirik lagu oleh Edri Abdul Halim. Pusingan yang ke-6, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Semoga anda terhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan lagu mingguan kali ini. Okey, apapun terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan saya DJ Edith dari pukul 9 pagi tadi. Pastinya bersama menerusi rancangan ini selama 2 jam secara mingguan. Minggu ini bersama dengan saya DJ Edith, minggu depan anda bersama dengan DJ Nodi pula. Okey, baik apapun pastinya Edith akan tinggalkan lagi 2 buah lagu untuk hiburan kita. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, pusingan yang kiranya pusingan yang terakhir, pusingan yang ketujuh. Okey, baik, kita akan dengarkan lagu yang bertajuk Uptown Girl. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Westlife yang mana dipopularkan pada tahun 2001. Komposer dan penulis lirik lagu oleh Billy Joel. Lagu yang terakhir, lagu Masih Adakah Rasa Itu, dinyanyikan oleh Misha Omar dan dipopularkan pada tahun 2024, yang mana komposernya dihasilkan oleh Sharon Paul dan Misha Omar sendiri, manakala penulis lirik lagu oleh Q Afiq. Jadi itu dia lagu terakhir, pusingan terakhir untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, sampai kita bersua lagi menerusi rancangan mingguan ini.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Penerima sumbangan tunai rahmat STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Sri Sulaman Tuaran, Taman Sri Rugading Kampung Giling Tuaran, Kampung Kiolo, Tamparuli, Kampung Penimbawan Tuaran pada 5 dan 6 September. Hanya bawa MyCard sahaja.
3: Brunei Coffee Trail kembali di Kota Kinabalu. Jumpa kamu di Sabah International Expo SICC 4 hingga 6 September jam 10 pagi hingga 8 malam. Mari ngopi sambil kenali produk, budaya dan tempat menarik Brunei serta gerai wara Tahun Melawat Brunei 2027. Jom, pi ramai-ramai.
4: Hello bang, dah masak. Nak balik pukul berapa?
5: Dah masak apa? Tak sedap. Awak makanlah dulu. Saya makan di luar.
4: Kenapa ni? Sedih aja. Apa saya masak pun dia tak suka. Susahnya suami saya.
6: Senang aja. Bila memasak dengan rempah kari cap mata, suami saya suka makan kat rumah. Bila tiba waktu makan, telefon tentu berbunyi. Tanya makanan dah siap ke belum?
5: Sayang dah masak ke? Abang dalam perjalanan.
7: Hebatnya Cap Mata sudah terbukti sejak dahulu lagi. Kilang Rempah Jaya Sakti menyediakan kari pilihan tradisi Cap Mata.
8: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
9: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah. Dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing. Parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
8: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Mani anda di manapun anda berada ketika ini. Terima kasih kerana layan terus Sabah FM. Jadi kembali bersama dengan saya Iklim menemani anda. Dan sebentar tadi selama 2 jam anda telah pun layan 20 lagu jejak masa muzik 2026. Jadi jam yang terakhir ni kita santai saja, kita santai saja dengar lagu. Sambil-sambil juga kalau ada info sebentar saya lagi Iklim kongsikan. Yang penting terus layan R&R, relax dan rehat.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sabah FM bagus. Terima kasih untuk anda yang terus bersama. Dan ini info mengenai duit 5 sen. Kalau sekarang ini macam jarang sudah kita jumpa duit apa ni, duit shilling 5 sen kan. Tapi sebenarnya BNM iaitu Bank Negara Malaysia masih lagi mengeluarkan duit shilling 5 sen ni. Kerana apa? Sebab masih diperlukan dalam dalam pasaran. Iaitu masih digunakan seperti di terutama sekali peruncitan dan kenyataan yang diberikan oleh Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffor. Katanya masih lagi memastikan 5 sen ini inklusif. Jadi masih lagi perlu memenuhi permintaan sekiranya masih ada permintaan untuk menggunakan duit 5 sen. Jadi katanya BNM akan terus mengeluarkan duit shilling 5 sen pada masa kini dan terus memantau dari segi keperluan ekonomi. Dan sekarang ini memang ramai yang buat bayaran menerusi dalam talian seperti QR kan. Mungkin itu sebab ramai sudah tidak menggunakan 5 sen. Kalau ada 5 sen tu pun mesti banyak di kereta kah, ataupun memang kena ampai-ampai jalan di rumah kan. Kalau di apa ni dikumpul-kumpul sebenarnya boleh jadi RM10 juga tu. Jadi nilai dia masih ada. Jadi pastikan anda simpan dalam tabung. Simpan dalam tabung, kumpul-kumpul banyak juga tu. Okey, dan itu info untuk duit shilling 5 sen yang masih diperlukan. Kamu ada duit 5 sen? Kalau kadang-kadang geng bubut tu kan, kalau kami buat geng bubut di lapangan, kami akan tanya, siapa ada duit 5 sen keluarkan sekarang, lepas tu dapat hadiah. Jadi jangan buang, bernilai. Okay, terus jalan sama FM, bagus banget.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Tawau 95.7 FM. Cerita lagu artis
1: Sabah kembali lagi. Carta lagu artis Sabah kembali lagi. Kelas musim ke-17 bermula 14 Februari 2026 pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah.

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Kita sudah pun sampai di penghujung untuk R&R Relax dan Rehat pukul 6 hingga pukul 12 tengah hari bersama dengan saya. Jadi selepas ini anda akan ditemani pula dengan bersama dengan DJ Edwin menerusi R&R Relax dan Rehat pukul 12 hinggalah pukul 6 petang. Terima kasih semua yang terus saja menghantar ucapan selamat bertugas sama ada menerusi Facebook ataupun di WhatsApp Sabah FM. Terima kasih yang sentiasa menyokong kami di Sabah FM. Jadi sampai sini sejak Ikhle. Kasih kawan kamu untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Saya Ikhle Jamie. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng.
1: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

Edisi hari ini, hari Sabtu 5 September 2026, R&R bersama Edwin, hashtag relax dan rehat untuk 6 jam yang berikutnya. Apa khabar semua? Okey ke tu? Baikkah? Sihatkah? Okey, maklumlah keadaan cuaca sekarang ini kan panas, tambah lagi jerebu yang orang bilang belum lagi reda-reda di sekitar Kota Kinabalu ataupun beberapa kawasan di negeri Sabah ni. Jadi harapnya kamu dalam keadaan baik sejak sudah berapa hari kita melalui fenomena jerebu ini. Tahu sudah kan apa yang perlu dilakukan, apa perkara yang perlu dielak untuk pastikan kesihatan dan juga orang bilang keselamatan kita sentiasa terjaga. Okey. Apapun, terima kasih Ikhle yang sudah kasih kawan kamu 6 pagi tadi sampai 12 tengah hari. Kini giliran Edwin kasih kawan kamu 6 jam yang berikutnya sampai 6 petang nanti. Banyakkan diam-diam di rumah. Macam keadaan PKP kita dulu untuk pastikan anda kekal sihat dan juga tidak terkena dengan orang bilang sakit-sakit disebabkan jerebu. Okey. Banyak cerita yang akan Edwin kongsikan. Info terkini juga bakal Edwin bawakan untuk anda sepanjang 6 jam kita bersama. Kamu pun boleh terus berinteraksi bersama kami di WhatsApp 019-490-4848. Dan untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, pada 12.17 minit tengah hari nanti akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengar Sabah FM, Pak Guzbah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Sabah FM

0: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: Hingga 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Terima kasih baik kamu yang terus dengar bersama Edwin dalam R&R sampai 6 petang nanti. Okey, kalau kamu yang sedang berada di kawasan luar rumah lah kan, yalah mana tahu ada acara, ada majlis dan sebagainya, pastikan anda bersiap-siaga. Macam mana kalau berada di kawasan yang macam tinggi keadaan jerbunya itu kan, bacaan indeks pencemaran udaranya itu tinggi, bersedia dengan topeng muka anda supaya tidak tersudut udara yang penuh dengan habuk dan juga debu. Okey, jadi untuk mengetahui bagaimana pula dengan bacaan IPU, Edwin petik dari ataupun rujuk dari laman sesawang dari eqms.doe.gov.my, APIMS ataupun Air Pollution Index Management System. Kalau di sekitar pantai barat Sabah ni kan, ada 3 kawasan yang mencatat bacaan tidak sihat. Itu yang pertama di Politeknik Kota Kinabalu 156, ini setakat 12 tengah hari tadi bacaannya. Di Kota Kinabalu pula 153, dan di kawasan Kimanis dicatatkan 167 bacaan indeks pencemaran udara. Ini diklasifikasikan sebagai tidak sihat. Jadi pastikan anda yang sensitif, yang ada sejarah sakit penyakit berkaitan dengan pernafasan, untuk berwas padalah kan. Okey, jangan berada di kawasan terbuka dalam tempoh yang lama. Okey, jadi amalkan penjagaan kesihatan yang baik sepanjang kita menghadapi fenomena ataupun keadaan cuaca yang tidak baik ini. Banyakkan minum air, dan kalau tidak bawa apa-apa buat acara, diam di rumah, berada di kawasan rumah yang kalau boleh ada penghawa dingin ataupun keadaan yang sejuk, untuk memastikan kita juga kekal dehydrate sepanjang kita menghadapi musim panas ini. Kamu boleh rujuk untuk bacaan IPU terkini di laman sesawang eqms.doe.gov.my untuk perkembangan terkini yang dikemas kini dalam laman sesawang ini. Lain terus, ini dia Westlife, If I Let You Go. Sampai FM.

0: Sedapnya dari Pulau Pinang.
1: Resepi tradisional, rasanya sedap, enak serta lazat.
0: Serbuk kari cap mata terdapat di semua tempat.
1: Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
0: Serbuk kari cap mata, rasanya sedap, enak serta lazat.
1: Serbuk kari cap mata, cap mata.
0: Keluaran Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

Ziani Kiwon, Cinta Malu-Malu. Kamu sedang dengar di RNR sampai 6 petang ini bersama Edwin. Terima kasih kamu yang terus dengar hingga ke waktu ini. Selamat menjamu selera. Mana tahu ada yang sedang makan tengah hari kan? Di rumah, di kedai makan, di warung, di mana sajalah. Okay? Yang penting anda harus dengar bersama kami di Sabah FM. Bagus. Boleh juga lah berinteraksi bersama kami. Kasih tahu macam mana keadaan cuaca di tempat kamu tu kan? Adakah jerubun yang makin berkurangan? Ataupun itu-itu juga? Ataupun makin teruk? Terus ke WhatsApp kami 019-490-4848. Okay? Selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur dalam utama satu tengah hari dan Edwin kembali jam yang kedua nanti. Ini dia lagu Projector Band bersama dengan Jovita Pearl, Tetap Ku Cinta. Terus dengar Sabah FM.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

memastikan pelancong terus memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan sekaligus membantu melonjakkan ekonomi melalui sektor berkenaan. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Layar bertita, peniaga perlu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong melalui penawaran harga selain menjaga kualiti masakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan aturcara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik, malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hizbullah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategik iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan, namun Hizbullah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Akhir sekali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tendukan Nelson Deosa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih kamu yang terus dengar RNR bersama Edwin sampai 6 petang ini. Sudah pun masuk di jam yang kedua. Sekarang ini pun sudah 1.17 menit tengah hari. Yang masih lagi makan tengah hari itu kan, maklumlah masuk sekarang ini waktu-waktu tengah hari lagi kan. Masih ada yang belum lagi makan ataupun sekejap lagi mau makan ataupun sudah makan, selamat menjamu selera ataupun jamuan tengah hari anda. Kalau ada apa-apa acara yang berlangsung, mungkin ada acara perkahwinan, musim sekolah, cuti sekolah ni kan, sepanjang satu minggu ni memang meriah. Banyak acara yang berlangsung, perkahwinan, pertunangan, apa-apa majlis. Cuba kamu kongsikan acara apa yang kamu lakukan itu dan macam mana kamu langsungkannya. Yalah, maklumlah keadaan jerebu kan, ada yang perancangannya buat tepi pantai, buat kawasan yang terbuka di Kundasang, tapi jerebu terpaksa ubah sedikit dia punya penempatan tu, kasih letak dalam dewan ataupun letak kema ataupun hanya sekejap saja di kawasan terbuka. Cuma kamu WhatsApp inform Edwin macam mana perubahan program kamu tu di WhatsApp kami 0194904848. Selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dari Sabah FM dalam berita Sabah FM 1.30 menit tengah hari nanti. Tapi sebelum itu, ini dia Ari Lasso dan juga Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu. Layan terus Sabah FM, Bagus Bah.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Teguh dan tinggi.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus banget.

Salam Raya, salam Malaysia Madani, bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM. Kita mulakan dengan perkembangan jerebu. Tiga stesen di Sabah masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Kimanis mencatat bacaan tertinggi iaitu 167, diikuti stesen Politeknik 156 dan Kota Kinabalu 153. Sementara itu, tiga stesen lain mencatat bacaan pada tahap sederhana iaitu Keningau 91, Tawau 90 dan Sandakan 78. Susulan situasi jerebu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa daerah di negeri ini, UMS menasihatkan pelajar baharu yang akan mendaftar pada 12 September ini supaya mengutamakan kesihatan. NAB Chancellor-nya Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur turut menasihatkan pelajar dan ibu bapa yang hadir untuk memakai pelitup muka dan mengurangkan aktiviti di kawasan terbuka, terutama ketika bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Beliau berharap keadaan cuaca dan kualiti udara bertambah baik menjelang hari pendaftaran, sekaligus memastikan proses kemasukan pelajar baharu berjalan lancar dan selamat. Hampir 5,000 pelajar baharu dijadual mendaftar pada 12 September ini.

Sejumlah 8.24 juta ringgit diperuntukkan kepada Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jehwa bagi melaksanakan program pemerkasaan wanita tahun ini. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, peruntukan meliputi pembangunan ekonomi, latihan dan peningkatan kemahiran usahawan selain kepimpinan dan pembangunan keluarga. Pendekatan itu diyakini mampu melahirkan lebih ramai usahawan wanita memanfaatkan teknologi digital, rangkaian pasaran dan akses pembiayaan bagi mempromosikan produk mereka secara lebih meluas. Jehwa Biz Bloom antara inisiatif diperkenal dengan fokus kepada pembangunan ekonomi wanita, khususnya ibu tunggal. Datuk Hajiji berucap merasmikan sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu.

SPRM menggantung serta-merta pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, OKS kini dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Manakala baju lokap hanya digunakan sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan dan dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga emas. SPRM akan memastikan pengendalian OKS dilaksanakan secara profesional dan berintegriti selaras perundangan.

Terima kasih baik kamu yang terus dengar bersama Edwin RNR sampai 6 petang ini. Baik, sekejap saja nanti, tepat 2 petang nanti, kita akan bawakan carta lagu artis Sabah. Minggu ini sudah masuk di minggu ke-26, jadi pastikan anda tunggu nanti, lebih kurang dalam sejam juga kita bawakan untuk carta lagu artis Sabah musim ke-17 ini. Siapakah yang bakal memulangi carta untuk minggu ini, dan lagu yang ada tersingkir ataupun ada pencalonan baharu, nantilah kamu tunggu, okay? 2 petang nanti yang diterbitkan oleh Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, okay? Baik, kita akan terus bersama anda selepas itu dalam carta lagu artis Sabah, dan Edwin kembali pada jam yang ke-4 nanti, sudah pastilah dalam RNR sampailah 6 petang ini. Ini dia bersama dengan Unknown, Jangan Marah Sabah FM, Bagus Bang.

0: Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ke-10, persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahasia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Studio Ardi Studio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani Nizar. Wala di mana juga anda berada ketika ini yang mendengarkan kami melalui RTM Klik. Juga di frekuensi 89.9. Kita berhibur terus dengan lagu yang turun satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-8. Minggu ini di anak tangga yang ke-9. Persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

0: Santai-santai hujung minggu mendengarkan siaran Sabah FM. Pastinya hari ini ada majlis lagi ni. Majlis pertunangan, majlis pernikahan, perkahwinan, maklumlah masih lagi cuti sekolah sampai esok kan. Jadi sinonim cuti sekolah ni dengan majlis perkahwinan. Selamat pengantin baru untuk anda yang melangsungkan majlis perkahwinan hari ini. Semoga kekal hingga ke jana. Dengarkan siaran Sabah FM wala di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya kita dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini turun 2 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-6, minggu ini di anak tangga yang ke-8. Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rene Alexander Rupin, Rusa Publishing, Sembilan Berhad. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum

dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk musim ke-17 ini. Masuk minggu ke-26 sudah kita ni. Untuk siaran hari ini 5 September. Jadi di manakah lagu yang anda undi, adakah menjadi juara untuk minggu ke-26? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Dan pastinya untuk anda yang ingin mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, pukul 3 petang penerbit kelas akan kongsikan kotaan undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang kekal di anak tangga yang ke-7. Artis ini, kalau tengok dia punya laman Facebook, hari jadinya bulan September. Wow, bila tu? Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku, lagu Vili dan Lee Slamba, lirik NK. Studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17. Anak tangga.

0: Kembali lagi dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Kita berhibur terus dengan lagu yang naik. Wow, lagu ini naik 3 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9. Minggu ini di anak tangga yang ke-6, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17.
1: Anak tangga ke-6.

0: pun kita ketahui kedudukannya, lagu dia datang yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita ketahui. Di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Adakah kita ada pencalonan lagu baharu untuk minggu ke-26? Nampaknya tiada lagu yang dicalonkan untuk minggu ini. Jadi kalau tiada lagu pencalonan baharu, tiadalah lagu yang tersingkir keluar untuk minggu kehadapan. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5. Minggu lepas, lagu ini di anak tangga yang ke-4 turun satu anak tangga, iaitu persembahan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon Golip Odium.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

Kedudukan mingguan carta Lagarti Sabah kelas musim ke-17. Kalau anda ingin mengetahui perkembangan terkini, anda terus layari laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pelbagai info terkini menarik mereka akan kongsikan kepada anda semua. Okey, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-4. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Pusaka Production. Kelas musim ke-17.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-26? Adakah kita ada juara baharu? Tunggu dan nantikanlah sehingga penghujung rancangan. Sebab tinggal 3 lagi lagu yang belum Miza umumkan kedudukannya. Lagu di anak tangga yang ketiga, 2 dan juga 1. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang kekal di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

0: Nampaknya minggu ke-26 ni kita ada juara baru sebab lagu yang menduduki anak tangga yang kedua ini turun satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini menjadi juara selama 4 kali berturut-turut menjadi juara, iaitu Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili, studio Epi Music at Lee Slamba. Kita berhibur dengan lagu Tirai Besi.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga kedua.

0: Pastinya setiap minggu menemani Niza sudah agak, sudah tahu lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-26 siaran hari ini 5 September. Biar tajuk lagunya. Minggu lepas lagu ini menduduki anak tangga yang kedua. Minggu ini naik satu anak tangga menjadi juara minggu ke-26. Siapa lagi kalau bukan penyanyinya Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mohagani Studio.
1: Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

Tahniah kepada Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar menjadi juara untuk minggu ke-26. Terima kasih juga untuk anda yang terus menyokong mengundi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya pukul 3 petang ini penerbit kelas dari section hiburan dan muzik RTM Sabah akan kongsikan potan undian, okay, melalui laman rasmi Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Baru anda undi 10 buah lagu sahaja yang kita undi untuk minggu ke-26 sebab kita tiada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini. Jadi kepada anda yang terlepas menemani Niza dari pukul 2 petang tadi, tidak apa, kita kongsikan kembali kedudukan untuk lagu-lagu dalam carta lagu artis Sabah ni. Lagu di anak tangga yang ke-10 iaitu Rahsia Hati Marlini Fan. Lagu di anak tangga yang ke-9 Menggapai Bintang Hana Jin. Lagu di anak tangga yang ke-8 Si Rambut Kuning Atmosfera. Di anak tangga yang ke-7 Kau di Hatiku Joey. Lagu di anak tangga yang ke-6 Darimu Kumpulan Mawar B6. Lagu di anak tangga yang ke-5 Sentiasa Ada Kiroi. Di anak tangga yang ke-4 Masih Ada Ruang UZM. Lagu di anak tangga yang ke-3 Kita Hedi Moro. Lagu di anak tangga yang ke-2 Tirai Besi Kamarul. Dan juara untuk minggu ke-26 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi melalui potan rasmi Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Dan pastinya 10 buah lagu ini kalau anda tidak sempat dengar, jangan lupa malam ini kita ada siaran ulangan. Kita ulang pukul 8 hingga 9 malam ini, pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Jadi jangan lupa mengundi terus selepas pukul 3 petang ini. Lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 minggu ke-26 anda undi, okay, lagu-lagu ini untuk siaran hari ini 5 September. Hanya beberapa hari sahaja ruang, peluang anda untuk mengundi lagu-lagu ini yang pastinya akan ditutup setiap hari Rabu pukul 12.30 malam. Okay. Sampai di sini pertemuan anda bersama dengan saya, Niza. Kita jumpa lagi minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu dan siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Selamat bersantai berhujung minggu bersama dengan keluarga tercinta buat adik-adik kita. Esok kelas cuti sekolah, hari Isnin kembali ke sekolah sudah. Okay. Salam hujung minggu. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, bah, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Terima kasih kamu yang terus setia bersama Edwin hinggalah ke waktu ini. Sudah masuk di jam yang keempat R&R sampai 6 petang ini. Yang terlepas tadi carta lagu artis Sabah, jangan risau, malam nanti ada ulangan bermula 8 malam ini. Okey, tahniah kepada lagu yang memenangi kedudukan yang pertama. Itu berdasarkan undian anda. Kita mau cerita juga apa yang anda kongsikan di laman WhatsApp ni. Ada yang berkongsi, okey, syukur hari ini berkurangan sudah keadaan jerebu di tempat diorang. Contohnya macam Norzita ni di Beaufort, dia bilang makin berkurang sudah dibandingkan sebelumnya. Harap-harapnya semakin beransur pulihlah keadaan jerebu, jadi bolehlah beraktiviti di luar rumah. Okey, cuba kamu kongsikan jugalah macam mana keadaan di tempat kamu, ataupun ada hujan sudah. Hujan yang paling-paling palinglah kita nanti-nantikan kan, sebab cuaca panas. Lepas tu kalau hujan boleh kasih kurang-kurang jerebu tu. Okey lah kan kalau hujan, tapi harapnya berlaku. Tetapi kalau sekarang ni panas macam susah kita mau dapat cuaca hujan. Okey, jadi itu Nurzita kongsikan di WhatsApp. Tempat kamu macam mana? Boleh ke WhatsApp kami 019-490-4848. Lain terus Estrange dan juga Fazura, Hancur Aku, Sabah FM.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

Muat terus sekarang aplikasi RTM Click. Anda boleh stream kami terus dengan cari di Apple App Store, Google Play Store dan juga Huawei App Gallery. RTM Click betul-betul percuma. Baik, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, tepat 3.19 minit petang, sebentar saja nanti akan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengar Sabah FM, Pagi Sembang.

Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Kristina Imelda Rudi Johan Sugandoy Kalimantan peringkat kebangsaan 2024 Sabah FM. Bagus bah.

0: repent. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu akbar.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
3: Bersama Edwin sampai 6 petang ini dalam R&R hashtag relax dan rehat. Jangan lupa malam ini ada perlawanan Liga Super yang berlangsung di Stadium Likas Kota Kinabalu. Jadi kalau di perlawanan melibatkan pasukan Sabah FC kan, ada beberapa perlawanan yang berlangsung sepanjang minggu ini. Kira-kira macam back to back lah kan, okay? Jadi malam ini ada lagi satu perlawanan. Ini menyaksikan pertembungan Sabah FC menentang Kuching City FC. Fuh, Kuching City FC mesti ramai yang akan hadir malam ini sebab Kuching City FC antara pasukan yang kuat juga berdasarkan prestasi mereka pada musim lepas. Jadi malam ini perlawanan pertama untuk musim baharu dan perlawanan yang pertama di melibatkan kedua-dua pasukan ini di tempat kita sendiri. Jadi kita harapkan kemenangan besar ataupun jaringan gol terbanyak dapat kita lakukan pada malam ini di Stadium Likas Kota Kinabalu. Tapi semua itu tidak akan mustahil kalau anda tidak datang. Jadi kena datang beramai-ramai, berikan sokongan terbaik kerana perlawanan pada malam ini akan bermula sepak mula 7.30 minit malam. Jadi kalau hujung minggu ini ada kelapangan, datang beramai-ramai, 6.30 di sana sudah. Sebab kita mau berikan sokongan terbaik untuk pasukan Sabah FC yang setakat ini dua perlawanan yang telah pun dimenangi. Belum ada kalah lagi dalam mana-mana perlawanan. Jadi kita kekalkan momentum, kekalkan kejayaan dan juga terus berada di kedudukan teratas Liga Super bagi musim 2026-2027. Okey? Baik, kita akan berkongsi banyak lagi cerita selepas ini. Terus dengar Sabah FM. Bagus banget.

0: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wui, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha, Esiau.
3: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
3: saya Esiau,
0: dan saya tujuh kekli.
4: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

Lagu dari Benson Boone, Mystical Magical, anda sering dengar dalam R&R bersama Edwin sampai 6 petang ini. Ada amaran ribu petir yang dikeluarkan oleh Malaysia kalau di Sabah melibatkan kawasan di pedalaman seperti Sipitang dan Tenom, serta di Pantai Barat melibatkan kawasan Ranau. Jadi amaran ribu petir ini keluarkan 2 petang tadi dan berkuat kuasa sehingga 4 petang. Okeylah kan, kalau ada hujan sedikit tu bolehlah kasih sejuk-sejuk, kasih reda-reda, kasih kurang sedikit tu jerebu. Kalau kamu berada di kawasan tersebut yang hujan sekarang ini, cuba kongsikan adakah hujannya lebat ataupun sekejap-sekejap saja di WhatsApp kami 019-490-4848. Lain terus, ini dia Koel Mendurong, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Scott.
1: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah FM.
2: Bye.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Terima kasih kamu yang terus dengar R&R bersama Edwin sampai 6 petang ini. Kita mengkongsikan jugalah cerita ataupun bagaimana keadaan jerebu di luar negara, khususnya di Kalimantan, Indonesia. Di sana dikabarkan ada setengah kawasan ataupun beberapa tempat itu mengalami hujan lebat, dan mereka penduduk gembira kerana hujan lebat tersebut meredakan jerebu di kawasan mereka. Di Pontianak, wilayah Kalimantan Barat, bergembira dan bersyukur apabila hujan turun membasahi kawasan itu selepas lebih sebulan dilanda kemarau serta jerebu tebal akibat kebakaran hutan dan tanah. Dan hujan tersebut turun di Jalan Raja Wali Pontianak, apa yang mereka tunggu selama ini akhirnya tiba. Itu kata-kata penduduk di sanalah. Hujan yang turun di kawasan itu agak lebat meskipun hanya bertahan sekitar 10 minit dan dapat menyegarkan udara dan membasahi tanah. Oh, sekejap ya kan 10 minit. Tapi itulah, 10 minit itu lebat. Jadi sekurang-kurangnya kasih sejuk lah, kasih basah lah kan, kasih kurang-kurang itu panas sudah bilang. Dan ini merupakan hujan pertama, petanda bahawa musim hujan sudah tiba. Itu ramalan penduduk kampung di sana. Jadi itulah, kalau kita pun di Malaysia ini, di Sabah khususnya, mengharapkan juga hujan supaya ada kurang sedikit cuaca panasnya itu dan jerebu pun berkurangan. Tapi kalau hujannya itu jangan yang sekejap-sekejap, biarlah alang-alang, cuci terus itu langit supaya itu jerebu orang bilang hilang, clear. Kita mau rindu nampak Gunung Kinabalu dari Kota Kinabalu kan, sebab sekarang ini macam nak berapa nampak sudah samar-samar itu Gunung Kinabalu pemandangannya. Jadi kita harapkan agar anda juga terus menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan alam sekitar kita. Jangan buat pembakaran terbuka, jangan buang puntung rokok, dan jangan buat orang bilang yang boleh mencemarkan alam sekitar lah. Okay? Jadi itu perkara yang patut kita lakukan juga.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM.

be suspect. Terima kasih kamu terus dengar bersama kami RNR hingga 6 petang ini. Jangan lupa untuk terus follow kami di semua media sosial, Facebook, TikTok, Instagram dengan cariannya @mysabahfm. Setiap hari kami ada muat naik info semasa berkenaan dengan perkembangan Jerebu, dan juga ada live kalau kita ada temu bual di Konti, kita ada siarkan secara live di laman media sosial kita. Selepas ini 4:30 petang kita ada berita utama Sabah FM dan Edwin kembali selepas itu untuk bawakan anda banyak lagi cerita menarik dan juga lagu-lagu yang terkini. Layan terus Sabah FM, Pakusbah.

Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur EJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

0: berita sepenuhnya. Kerajaan bersedia mencadangkan pengisytiharan darurat di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 yang dikategorikan sangat berbahaya. Bercakap di Ibu Negara, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, langkah itu selaras prosedur operasi standard pengurusan jerbu negara. Pengisytiharan darurat akan berkuasa sehingga bacaan IPU kembali ke paras lebih selamat dengan langkah keselamatan dilaksana sepanjang tempoh berkenaan termasuk penutupan sekolah dan pemakaian pelitup separuh muka. Ketika ini, hanya 3 daripada 68 stesen pemantauan IPU negara merekodkan bacaan sangat tidak sihat, iaitu di Kuching, Samarahan dan Sri Aman Sarawak, manakala Serian berada pada tahap berbahaya. Sementara itu, Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor memaklumkan kerajaan negeri akan mengambil langkah proaktif sekiranya bacaan IPU mencapai tahap berbahaya dan memudaratkan kesihatan. Kes berkaitan jerebu di fasiliti Kementerian Kesihatan KKM menunjukkan tren penurunan. Tiada kes kematian akibat komplikasi berkaitan jerebu dilaporkan setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kes konjungtivitis mencatat penurunan paling ketara sebanyak 87.5%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas URTI 28.9% dan asma 26.9%. Beliau ditemui sempena program kembara tolak ubat tidak sah Tobats Zon Borneo 2026 di Tuaran yang dirasmikan Ketua Menteri. Orang ramai dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar selain memakai pelitup separuh muka, terutama golongan rentan termasuk kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit sedia ada. UMS menasihatkan pelajar baharu yang akan mendaftar pada 12 September ini supaya mengutamakan kesihatan. Ia susulan situasi jerebu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa daerah di negeri ini. Naib Chancellornya Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor turut menasihatkan pelajar dan ibu bapa yang hadir untuk memakai pelitup muka dan mengurangkan aktiviti di kawasan terbuka, terutama ketika bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Beliau berharap keadaan cuaca dan kualiti udara bertambah baik menjelang hari pendaftaran, sekaligus memastikan proses kemasukan pelajar baharu berjalan lancar dan selamat. Hampir 5,000 pelajar baharu dijadual mendaftar pada 12 September ini. Sementara itu, 3 stesen di Sabah masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 3 petang tadi. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, Kimanis mencatat bacaan tertinggi iaitu 170 berbanding 167 tengah hari tadi, diikuti stesen Politeknik dan Kota Kinabalu masing-masing dengan catatan 156. Sementara itu, 3 stesen lain mencatat bacaan dan tahap sederhana iaitu Keningau 95, Tawau 80 dan Sandakan 79. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala IPU melebihi 300 dan 400 masing-masing berbahaya dan sangat berbahaya. Justru orang ramai di kawasan IPU tidak sihat disaran mengurangkan aktiviti luar. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Sabah mahu kemudahan dan fasiliti kesihatan dipertingkat termasuk menambah hospital pakar dan doktor pakar bagi memastikan rakyat mendapat perkhidmatan kesihatan yang cepat, selamat dan berkualiti. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, penambahbaikan itu penting dengan mengambil kira keluasan geografi serta cabaran akses perkhidmatan kesihatan khususnya di kawasan pedalaman. Dato' Hajiji berucap sempena kembara tolak ubat tidak sah Tobats Zon Borneo 2026 di Tuaran. Dalam pada itu, beliau berharap pembinaan hospital jantung bertaraf dunia di Kota Kinabalu dapat direalisasikan bagi memperkukuh akses rawatan jantung di negeri ini. Fasiliti ini dibina hasil kerjasama strategik antara kumpulan Yayasan Sabah dan Institut Jantung Negara IGN Sindirian Berhad yang dimeterai pada April lalu. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan KKM mula menempatkan pakar perubatan tetap di beberapa hospital di Sabah termasuk di daerah Kota Marudu dan Beaufort. Ia bagi menangani kekurangan tenaga pakar di negeri ini. Dalam masa sama, melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Dalam tempoh 3 hingga 5 tahun, KKM menyasarkan jurang kepakaran Sabah dirapatkan menerusi pemerkasaan kluster Sandakan dan Tawau termasuk perkhidmatan kardiotorasik. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli memberitahu nilai rampasan ubat tidak sah di Sabah mencecah hampir RM4.51 juta ringgit bagi tempoh 2023 hingga 2025. Menurutnya, perkembangan pesat e-dagang dan media sosial memudahkan produk kesihatan tidak sah dipasarkan. Antara produk dikesan termasuklah suplemen tidak berdaftar dan jamu yang dicampur bahan berbahaya selain ubat kurus mengandungi sibutramin. Penggunaan bahan berkenaan tanpa kawalan boleh menyebabkan kesan serius terhadap kesihatan termasuk kerosakan organ sekaligus meningkatkan beban rawatan kepada pesakit, keluarga dan sistem kesihatan negara. Orang ramai diminta semak dahulu sebelum beli demi memastikan produk mempunyai nombor pendaftaran MAL dan hologram Pharmatech selain membuat semakan menerusi aplikasi MyUbat. RM50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia HPM di Kota Kinabalu pada 23 hingga 25 Oktober depan. 100 usahawan dijangka menyertai karnival ini. Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict berkata, karnival bukan sekadar menyediakan ruang jualan, malah turut menawarkan program padanan perniagaan bagi membantu usahawan memperluas pasaran. Beliau menyatakan demikian selepas menerima kunjungan hormat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin di Kota Kinabalu. Padang Merdeka dan Lintasan Diasoka sedang dipertimbangkan sebagai tapak penganjuran HMP. Keputusan itu dimuktamadkan selepas lawatan tapak dijalankan dalam masa terdekat. Sedikit perkembangan sukan, Para Sukma 2026. Skuad para memanah Sabah siap sedia menghadapi saingan sebenar selepas menjalani sesi latihan dan penyesuaian lapang sasar di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam. Atlet Recurve memanfaatkan sesi pagi dengan meneruskan latihan. Selain menjalani pemeriksaan peralatan oleh hakim pertandingan bagi memastikan kelengkapan menepati syarat ditetapkan. Sesi latihan turut menyaksikan atlet memperkemas teknik dan keserasian bersama dengan barisan jurulatih. Esok, skuad para memanah akan mula membawa cabaran negeri dalam saingan sebenar. Para Sukma Selangor bermula hari ini hingga 10 September. Kontingen Para Sukma Sabah menyasarkan kutipan 66 pingat emas. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan cadang isytihar darurat jika IPU melebihi 400. RM4.51 juta ringgit ubat tidak sah dirampas di Sabah. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Radio Robin, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Terima kasih kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba bersama Edwin dalam segmen R&R #RelaxDanRehat. Bermula 12:30 hari tadi sampailah ke waktu ini, Edwin temani kamu. Dan seperti biasa, jam yang terakhir, kalau R&R untuk bahagian yang kedua ini, jam yang terakhir kita akan bawakan pada anda music tanpa henti. Back to back kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi sampai sini pertemuan kita untuk edisi hari ini. Selepas ini, nantikan R&R 6 petang sampai 12 tengah malam pula bersama dengan siapa? Nudi kali? Kamu tunggulah kan? Okay, akan temani kamu untuk 6 jam yang berikutnya. Sampai sini saja pertemuan. Selamat berhujung minggu. Selamat beristirahat. Kita jumpa Isnin nanti dalam segmen segar lebih menyegarkan. Okay? Terus bersama kami Sabah FM. Bagus Bak.

0: bertemu. Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea, saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang siok-siok, kamu enggak percaya, kamu dengar Radio Sabah FM. Pesanan, dengar lagu tempatan ini, dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM, bagus bah.
1: Indah gemersik orkestra dirimba, mengalun irama.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang.

0: sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Terdahulu, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf J. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan Smart berlepas pagi tadi.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 sehingga membawa kepada darurat. Sementara itu, timbalan Premier Sarawak

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Baguslah.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Ya, Sapa FM bagus. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama dengan kami. Dan terima kasih juga Edwin yang kasih kawan kamu merusi ruangan R&R 12 tengah hari hingga 6 petang. Dan untuk 6 jam yang seterusnya, 6 petang sampailah 12 tengah malam nanti. Bersama dengan saya Nodi untuk hari ini, hari Sabtu 5 September 2026, juga bersama dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apapun akan terus menemani anda semua 6 jam untuk hari ini, untuk petang ini sampailah malam nanti. Untuk anda semua yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ada yang bercuti, selamat bercuti-cuti. Ada yang mungkin berada di rumah berehat, selamat berehat untuk anda semua, okay? Dan pastinya lagu-lagu terbaik terus akan Nodi sajikan untuk anda semua untuk hari ini. Dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian, maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 6.22 minit petang nanti. Terima kasih sekali lagi yang terus bersama kami hanya di Sabah FM. Bagus bah. Kita ada lagu ini, lagu daripada Faizal Tahir. Lagu yang bertajuk Hanyut. Sabah FM, bagus bah.
1: Harus bagaimana lagi dan terus begini, dengarkan aku.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Hi guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Razim, dan Sabah FM Bagus.

tidak dapat. Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM Bagus.
1: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Bagus bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Okey, sampai FM Bagus Ba. Terima kasih yang terus bersama kami 7-6 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Dan pastinya Nodi mau kasih kongsi di sini. Ini adalah laporan harian, pastinya infografik pemantauan El Nino. Dan pastinya kita ingin kongsikan mengenai dengan bacaan IPU, iaitu Jerebu, okey, yang mana sumber daripada Jabatan Alam Sekitar JS Negeri Sabah. Okey, setakat 4 petang tadi, right? Yang mana Kota Kinabalu, bacaan IPU-nya adalah 157, okey, dalam kategori tidak sihat. Manakala di Politeknik Kota Kinabalu 156, juga kategori tidak sihat. Di Kimanis 170, tidak sihat. Manakala di Keningau 95, bacaan IPU-nya sederhana. Begitu juga dengan di Sandakan 81, manakala di Tawau 79, okay. Yang mana dalam bacaan IPU untuk Keningau, Sandakan dan Tawau dalam petunjuk IPU yang sederhana. Ini adalah laporan harian ataupun sumber daripada Jabatan Alam Sekitar untuk hari ini setakat pukul 4 petang tadi, okey. Jadi apapun untuk anda semua pastinya yang berada di kawasan Kimanis 170, Politeknik 156 dan Kota Kinabalu 157, yang mana risiko kepada kanak-kanak, warga emas dan juga pesakit kronik. Jadi kurangkan aktiviti luar bagi individu sihat dan juga elak aktiviti luar bagi kanak-kanak ataupun warga emas dan juga pesakit kronik, okay? Jadi kurangkan aktiviti di luar rumah. Itu sedikit saranan lah untuk anda semua. Alright. Dan kejap-kejap lagi 7.30 minit malam, kita ada berita ringkas Sabah FM dan juga sebagai panduan rakan-rakan Muslimin dan Muslimah sekalian, maksudnya solat padu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 7.31 minit malam nanti. Kita berhibur bersama dengan lagu ini, lagu daripada Noh Saleh, Rahsia Tuhan. Begitu banyak rahsia yang disimpan untuk kita. Semoga baik-baik saja, terus dengar Sabah FM. Bagus banget.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sekarang sudah pukul 7.49 malam. Selamat malam untuk rakan-rakan kita di sini. Terima kasih untuk Maini Emma. Selamat bertugas Nodi hadir dari Beaufort. Terima kasih untuk Maini Emma. Juga kita ada si Rosie William Z. Selamat bertugas Nodi. Salam buat Kak B dan juga semua apa ni bekas penyampai Sabah FM, Jimmy Arif dan juga Fian. Sabah FM bagus bah. Dia bilang terima kasih info dan juga lagu yang menghiburkan. Terima kasih juga untuk Rosie William Z. Okey, kejapnya lagi 8 malam kita akan sama-sama ikuti rancangan carta lagu artis Sabah. Okey, yang mana ini merupakan siaran ulangan dan ini merupakan minggu yang ke-24. Okey, minggu ke-24. Okey, alright. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Dan sedikit perkongsian Nodi ingin kongsikan di sini. Yang mana penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Seri Sulaman Tuaran, Taman Seri Rugading, Kampung Giling Tuaran, Kampung Kiulu Ketamparuli, Kampung Penimbawaan Tuaran pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard saja.

0: Cerita. Hello semua, saya Adli Nicholas. Hentikanlah menyalahkan diri kau tak bersalah. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.
1: Hai, saya Harrison B. Saya dengar Sabah FM.

Agusba. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya pertemuan anda bertemankan saya Niza dalam rancangan pastinya terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, iaitu Carta Lagu Artis Sabah. Kedudukan mingguan kelas musim ke-17 untuk minggu ini, minggu ke-26 sudah kita. Pastinya siaran hari ini 5 September 2026, di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui potan rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Adakah lagu anda menjadi juara untuk minggu ke-26? Kita tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Okey, bersama dengan Niza setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan jangan lupa sebelah malam pukul 8 hingga 9 malam. Jom kita berhibur terus. Kita dengarkan 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17 untuk minggu ke-26. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ke-10. Persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Studio Ardi Studio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani Niza walau di mana juga anda berada ketika ini yang mendengarkan kami melalui RTM Klik juga di frekuensi 89.9. Kita berhibur terus dengan lagu yang turun satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-8. Minggu ini di anak tangga yang ke-9. Persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

0: Santai-santai hujung minggu mendengarkan siaran Sabah FM. Pastinya hari ini ada majlis lagi ni. Majlis pertunangan, majlis pernikahan, perkahwinan, maklumlah masih lagi cuti sekolah sampai esok kan. Jadi sinonim cuti sekolah ni dengan majlis perkahwinan. Selamat pengantin baru untuk anda yang melangsungkan majlis perkahwinan hari ini. Semoga kekal hingga ke jana. Dengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya kita dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini turun 2 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-6, minggu ini di anak tangga yang ke-8. Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rene Alexander Rupin, Rusa Publications, Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

Dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk musim ke-17 ini, masuk minggu ke-26 sudah kita ni. Untuk siaran hari ini 5 September, jadi di manakah lagu yang anda undi, adakah menjadi juara untuk minggu ke-26? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Dan pastinya untuk anda yang ingin mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, pukul 3 petang penerbit kelas akan kongsikan potongan undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang kekal di anak tangga yang ke-7. Artis ini, kalau tengok dia punya laman Facebook, hari jadinya bulan September. Wow, bila tu? Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku, lagu Vili dan Lee Slamba, lirik NK. Studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17. Anak tangga.

Kembali lagi dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Kita berhibur terus dengan lagu yang naik. Wow, lagu ini naik 3 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9. Minggu ini di anak tangga yang ke-6, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

0: 5 buah lagu telah pun kita ketahui kedudukannya. Lagu dia datang yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita ketahui. Di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Adakah kita ada pencalonan lagu baharu untuk minggu ke-26? Nampaknya tiada lagu yang dicalonkan untuk minggu ini. Jadi kalau tiada lagu pencalonan baharu, tiadalah lagu yang tersingkir keluar untuk minggu kehadapan. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5. Minggu lepas, lagu ini di anak tangga yang ke-4 turun satu anak tangga, iaitu persembahan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon Golip Odium.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

0: Kedudukan mingguan carta Lagarti Sabah kelas musim ke-17. Kalau anda ingin mengetahui perkembangan terkini, anda terus layari laman rasmi Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Pelbagai info terkini menarik mereka akan kongsikan kepada anda semua. Okey, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-4. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang, lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-4.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-26? Adakah kita ada juara baharu? Tunggu dan nantikanlah sehingga penghujung rancangan. Sebab tinggal 3 lagi lagu yang belum Miza umumkan kedudukannya. Lagu di anak tangga yang ketiga, 2 dan juga 1. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang kekal di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio.
1: Kelas Musim ke-17, Anak Tangga Ketiga.

0: Nampaknya minggu ke-26 ni kita ada juara baru sebab lagu yang menduduki anak tangga yang kedua ini turun satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini menjadi juara selama 4 kali berturut-turut menjadi juara, iaitu Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili, studio Epi Music at Lee Slamba. Kita berhibur dengan lagu Tirai Besi.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: Pastinya setiap minggu menemani Niza sudah agak, sudah tahu lagu siapa yang menjadi juara untuk minggu ke-26 siaran hari ini 5 September. Biar tajuk lagunya. Minggu lepas lagu ini menduduki anak tangga yang kedua. Minggu ini naik satu anak tangga menjadi juara minggu ke-26. Siapa lagi kalau bukan penyanyinya Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mohagani Studio.
1: Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

Tahniah kepada Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar menjadi juara untuk minggu ke-26. Terima kasih juga untuk anda yang terus menyokong mengundi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya pukul 3 petang ini penerbit kelas dari seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan kongsikan potan undian, okay, melalui laman rasmi Facebook seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Baru anda undi 10 buah lagu sahaja yang kita undi untuk minggu ke-26 sebab kita tiada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini. Jadi kepada anda yang terlepas menemani Niza dari pukul 2 petang tadi, tidak apa, kita kongsikan kembali kedudukan untuk lagu-lagu dalam carta lagu artis Sabah ni. Lagu di anak tangan ke-10 iaitu Rahsia Hati Marlini Fan. Lagu di anak tangan ke-9 Menggapai Bintang Hana Jin. Lagu di anak tangan ke-8 Si Rambut Kuning Atmosfera. Di anak tangan ke-7 Kau di Hatiku Joey. Lagu di anak tangan ke-6 Darimu Kumpulan Mawar B6. Lagu di anak tangan ke-5 Sentiasa Ada Kiroi. Di anak tangan ke-4 Masih Ada Ruang UZM. Lagu di anak tangan ke-3 Kita Hedi Moro. Lagu di anak tangan ke-2 Tirai Besi Kamarul. Dan juara untuk minggu ke-26 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi melalui potan rasmi Facebook seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Dan pastinya 10 buah lagu ini kalau anda tidak sempat dengar, jangan lupa malam ini kita ada siaran ulangan. Kita ulang pukul 8 hingga 9 malam ini, pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Jadi jangan lupa mengundi terus selepas pukul 3 petang ini. Lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 minggu ke-26 anda undi, okay, lagu-lagu ini untuk siaran hari ini 5 September. Hanya beberapa hari sahaja ruang, peluang anda untuk mengundi lagu-lagu ini yang pastinya akan ditutup setiap hari Rabu pukul 12.30 malam. Okay. Sampai di sini pertemuan anda bersama dengan saya, Niza. Kita jumpa lagi minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu dan siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Selamat bersantai berhujung minggu bersama dengan keluarga tercinta buat adik-adik kita. Esok kelas cuti sekolah, hari Isnin kembali ke sekolah sudah. Okay. Salam hujung minggu, kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Baguslah. Sebentar lagi, utama 9 malam.

Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai.

0: khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomba 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita ada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rawatan lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran peribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Duit Tahunan SCAR dan persidangan sains terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

0: anda.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hari.

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam

0: 7 minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Music tanpa henti.

Perhatian! Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sekarang pukul 10.19 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Dan pastinya bersama dengan Odi untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey. Dan sedikitlah ini perkongsian untuk anda semua, yang mana Sabah FC tewas 0-2 dengan Kuching City FC di Stadium Likas sebentar tadi. Okey. Yang mana gol dijaringkan oleh bekas penyerang Sabah FC sendiri, iaitu Adin Mujajik. Okey, yang mana jaringan dilakukan pada minit ke-5 dan juga minit ke-21. Okey, apapun semoga Sabah FC akan terus memperkuatkan lagi barisan pertahanan dan juga serangan untuk perlawanan yang seterusnya. Okey, kita sama-sama bangkit dan terus menyokong pasukan Sabah FC. Okay, alright. Apapun untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM untuk malam ini, lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua. Dan pastinya rakan kita si Sablih juga mendengarkan Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak, dia dah hantar di sini. Dia sekarang ini berada di Sendakan. Mungkin satu kereta ini macam masuk di parit kan. Apapun, hati-hati untuk anda semua yang tengah memandu. Okay, utamakan keselamatan anda. Jangan pandu laju-laju dan pastikan anda sentiasa memakai tali pinggang kaleida anda. Okey, jom bersama dengan lagu ini, kumpulan Crystal, Seragam Hitam.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad,

Okey, Sabah FM Bagus Bas, 10.42 minit malam. Dan Nodi ingin kongsikan di sini, okey, yang mana ini merupakan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang, okey, yang mana berlaku di kawasan Pantai Barat, terutamanya di Ranau, juga berlaku di pedalaman, di Sok, Pensiangan, Tenem, Sipitang, Keningau dan juga Petambunan. Dan amaran ini juga terpakai untuk kawasan Telupit, Tongod, Tawau, Kelabakan lagi untuk malam ini. Alright, jadi untuk anda semua yang berada di lokasi yang disebutkan sebentar tadi, semoga berhati-hati dan semoga cuaca pun baik-baik sahaja. Okay, baiklah, kejapnya lagi kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita dengarkan lagu ini, lagu daripada kumpulan U2, With or Without You. Sampai FM, bagus banget.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

Semua sekolah di Bintulu, Tatau, Sabau, Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif. Cari kemudahan lebih baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 11 malam.

0: Kuching merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 270 setakat 10 malam ini berdasarkan rekod sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia. 5 kawasan lain di Sarawak mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat ialah Sri Aman, IPD Serian, Samarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu 31 kawasan merekodkan bacaan IPU tidak sihat melibatkan 7 di Sarawak, 5 di Johor, 3 kawasan masing-masing di Sabah, Selangor, Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan serta 2 kawasan di wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Manakala 1 kawasan masing-masing di wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya. Dalam perkembangan berkaitan, sekolah-sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebau ditutup sementara minggu depan. Keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan IPU yang direkodkan setakat pukul 8 malam tadi. Menurut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, penutupan tersebut melibatkan 63 buah sekolah rendah dan menengah melibatkan 39,744 murid dan pelajar. Sementara itu, operasi pemenihan awan OPA di Kedah mula menunjukkan hasil apabila hujan direkodkan di beberapa kawasan empangan pada Jumaat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, hujan mula direkodkan di beberapa kawasan empangan iaitu di Empangan Beris, Muda dan Pedu. Tambahnya OPA juga turut dilaksanakan di Sarawak melibatkan beberapa lokasi termasuk Empangan Bakun, Empangan Asyakirin dan Serian. Operasi tersebut dilaksana berikutan keadaan cuaca kering dan jerebu yang menjejaskan beberapa kawasan di utara Semenanjung. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi menantikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran, terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan piktirafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Imbung Tebal, Datuk Seri Fadina Siddiq berkata, langkah itu membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai disebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Datuk Seri Fadlina berkata demikian selepas merasmikan Gala Pesona Kasih Madani di Pusat Konvensyen PIKA at Arena Butterworth. Kerajaan memberi tumpuan khusus kepada golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun dalam menangani 4 cabaran utama membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, inisiatif itu bagi memastikan generasi muda terus berada pada landasan yang betul.
2: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut, kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Kementerian Komunikasi menyarankan platform Meta supaya dapat melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta, sepertilah mereka akan hentikan Infinitive Scroll. Kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition. buat budak-budak kita edited. So, Infinitive Scroll, autofeed semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tio Ni Ching.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Berita seterusnya. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Assalamualaikum, saya Ni Azli, vokalis kumpulan Zodiac. Dengarkan segmen Rock Loon.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Yap, jangan ketinggalan untuk Anda terus bersama kami di Sabah FM di jam yang terakhir sudah. Okey, dan sekarang pukul 11.26 minit malam. Okey. Ada pastinya juga baru sebentar tadi pasangan bergu Malaysia, okey, yang mana tewas kepada pasangan bergu dari China, walaupun mereka bermain 3 set tapi tidak dapat membuahkan mereka ke perlawanan akhir, okey. Yang mana Tae Kai Won dan juga Yap Roy Kim tewas kepada pasangan bergu dari China 21-23, 21-17 dan 17-21. Begitu juga dengan pasangan bergu Malaysia, Azrin Ayub dan juga Tan Wee Kiong tewas kepada pasangan bergu dari India, okay, 16-21, 21-18, 11-21. Dan maksudnya wakil tunggal untuk perlawanan badminton untuk Lining China Master ni kan, okay, yang mana akan berlangsung pada hari esok adalah pasangan bergu campuran iaitu Ho Pang Rung dan juga Lai Pei Jing, okay, yang mana mereka akan merentap hari esok bertemu dengan pemain ataupun bergu nombor satu dunia, okay, dari China. Okay, alright, itu sedikit info lah untuk anda semua. Alright, dan apa saja lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua. Kita ada lagu ini, lagu daripada Mulan, Aku Cinta Kau dan Dia. Sabah FM, bagus banget.

Hai, saya Azri Flywings dari Kumpulan 4. Dengarkanlah lagu-lagu rock terbaik dalam segmen Rock Lu Sabah FM. Bagus bah.

0: Perhatian! Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Assalamualaikum, saya Azam Scan. Dengarkan segmen Rock Loose hanya di Sabah FM. Bagus

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan terus bersama kami di Sabah FM. Tapi apapun tugas anda berakhir di sini untuk hari ini, hari Sabtu 5 September 2026. Okey. Ada apapun, selamat hujung minggu untuk anda semua. Ada yang bertugas malam ini, selamat dengan tugasan anda. Ada yang mungkin juga selesai macam Nudi, jam 12:30 malam baru selesai tugasan. Apapun, semoga dipermudahkan. Dan juga tugasan anda yang baru sahaja masuk shift malam. Okey. Ada bila besok pagi baru balik. Alright. Apapun, semoga dipermudahkan tugasan anda. Okay. Dan sekali lagi terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM sejak pukul 6 pagi tadi hinggalah sekarang. Pastinya mesti R&R Relax Rehat di hujung minggu. Esok hari Minggu 6 September 2026, apa juga perancangan anda di hujung minggu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Okay. Dan pasti juga Nudi akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Lagu daripada Salim, Benci Tapi Rindu. Dan juga lagu ini, lagu daripada kumpulan Gersang, Suratan Takdir. Kita jumpa lagi. Bye-bye dan selamat malam untuk anda semua.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
2: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Datuk Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender dengan semangat Lamina memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam semua. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 6 jam yang berlalu, 6 petang hingga 12 malam, anda telah bertemankan dengan Reza. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhantu, untuk pertemuan hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana pula dengan kesihatan anda? Saya sering mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Jadi jagalah kesihatan baik-baik. Yang tak sihat tu seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Geng Burhantu hujung minggu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, dan juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Baik geng-geng Burhantu, saya menyeru anda semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama dengan saya untuk kita teman berteman untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik, okey? Ramai yang sedang bercuti pada waktu ini. Almaklumlah hari ini hari Ahad, penghujung cuti sekolah. Hari Isnin akan mula bersekolah semula. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Kena ingat selalu, kalau anda berada di pusat peranginan, jaga

pantai kita, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah merata-rata. Okey. Yang tengah relax-relax dekat rumah, sambil lipat kain, sambil basuh pinggan, macam-macam lagi. Kemas rumah pun ada, yang sedang menjahit pun ada, macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai 12 malam sampai 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Dato' Zia Nazin menerusi lagunya Sangkar Cinta, jadi terus layan, luncur terus.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawa Khalifa dengan Cinta dan Sayang, membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng beruhan tu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ya, terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Anda berada dalam zon apa dia? Zon apa dia? Kita berada dalam Nasional Game Berhantu di pertemuan hujung minggu. Saya mengharapkan hujung minggu yang sangat-sangat berbahagia untuk anda semua, ya. Baik, mulai esok 7 September. Hari ini 6 September, besok 7 September, sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PBD Bintulu dan juga Tatau Sebau akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susulan keadaan Jerbu. Kalau sebelum ini ada 12 pejabat pendidikan daerah ditutup, jadi tambah lagi 2 menjadikan secara keseluruhannya 7 hingga 11 September melibatkan 14 pejabat pendidikan daerah yang terjejas. Penutupan membabitkan 63 sekolah rendah juga menengah di kedua-dua PBD berkenaan melibatkan 39,744 murid dan juga pelajar. Dan jadi secara keseluruhannya, penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PPD yang terjejas akibat fenomena jerbu, dan ia membabitkan 617 sekolah rendah dan juga 93 sekolah menengah. Jadi mereka yang berada di 14 PPD ini, mulai esok jangan hantar anak ke sekolah, ya. Tapi apapun, pembelajaran tetap akan diteruskan juga walaupun di rumah, ya. Jadi bagi mereka yang terjejas dengan keadaan jerebu pada ketika ini, kurang-kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup pelitup muka yang sesuai, N95 lah sesuai pada saya. Cari pelitup yang jenisnya N95, pakailah kalau nak berada di luar. Jaga kesihatan anda baik-baik, minum air banyak-banyak. Dan pastikan bila balik ke rumah tu, mandi terus ataupun basuh, cuci tangan dan cuci kaki dalam keadaan jerebu ni, kan. Kita mahu anda terus kekal sihat walaupun dalam keadaan jerebu. InsyaAllah, sama-sama kita doakan untuk rakyat yang terjejas dengan jerebu ni. Jom kita sama-sama adakan solat hajat. Tak kisahlah, walaupun kita berada di Kedah, walaupun kita berada di Terengganu, walaupun kita berada di Perak, di Johor, tapi kita doakan keselamatan mereka yang berada, yang terjejas dengan jerebu ni. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan jerebu ini akan berlalu dengan cepat. Mana ada geng-geng berhantu, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuang Fadli, Faiz, Ipong, Kamaru Zaman, Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Syam Putera Mesin Johor, Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Tentari Mas Merah, Indra Angkasa, Brunei Darussalam, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah, Masdi Zawati Misran, Papaman, mantap dia katanya, luncur dari Rembau, Negeri Sembilan. Siapa lagi? Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Metal Selatan, dari Keluang Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Amdan Arifin, Ita Chod Ipoh, Nik Mas Kota Baru, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Kita ada Abang JJ Gemas, Nur Isa, Bidadari Saju, Pekan Johor, Agnes Emma, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Abdul Jalil Tahir, Razak Balangi, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Jurian Jaafar, Nolia Ramli Lia, Marsa Saleh. Siapa lagi? Nur Azila, Nora Ikin. Oh, ramai yang melaporkan diri. Awal-awal lagi dah lapor diri bersama saya. Nida Wahida, Real Adi. Siapa lagi? Nizam Pineng, Zed Pak Ya, Hasna Hasrani dari Jerantut. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis sabi bujuk hati. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sahara Yaakob, Peronda Jaket Biru. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasir Nagian Buruhantu di hujung minggu.

Rusty Blade dengan Ikra Perwira. Terima kasih perwira-perwira negara kita yang kata orang tu berkorban apa saja memastikan keselamatan negara kita, ya. Terima kasih kerana berjuang untuk kami. Kami rakyat Malaysia tentu akan terus berterima kasih kepada anda. Jangan risau, jasa anda tetap kami kenang. 12.43 minit tengah malam. Oh ya, hari ini hujung minggu, Ahad, 6 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan keceriaan buat diri anda, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan juga hari ini 6 September hari terakhir sebenarnya untuk pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 yang sedang berlangsung sebenarnya. Di mana? Di Maib, Serdang. Jadi jangan lupa untuk memeriahkan hari terakhir. Mungkin ada yang hari ini hari terakhir nak pergi ke Maha, dipersilakan. Banyak pameran-pameran di sana tau. Biasanya hari-hari terakhir ni ada lelong-lelong. Dapatkan barangan dengan lebih murah. Macam-macam lagi pameran kat sana. Pameran teknologi pertanian ada, tema pertanian pintar dan pavilion negeri. Jualan produk segar pun ada. Makanan tempatan. Macam-macam lagi lah program agro pelancongan. Dan juga inisiatif global seperti Mahago Global untuk perbincangan perdagangan dan juga perniagaan agro makanan. Jadi jom sama-sama meriahkan. Macam-macam lagi. Hiburan pun ada di sana. Oh, buat geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih memeriahkan Facebook rasmi Nasional FM. Terima kasih memeriahkan live TikTok pada waktu ini. H dari Bekan hadir. Kita ada Ayah Robin, Masya Ijam, Zarina Ina, Mona Rahim, Emma Irina, Remy 78, Halim Samijo dari Lakin Johor, Ati Azuriati, Rashidi Abbas, Nur Shifa Amni, Eda 78, Zaini Omar, AG juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Ita Chot, Nur Isa, Kak Na. Mana lagi geng-geng dan juga sahabat-sahabat saya dalam geng buruh hantu untuk memeriahkan. Sama-sama memeriahkan live TikTok Nasional FM. Ada yang tak pernah masuk dalam live TikTok. Masuklah. Oh, betul. Kita boleh bersembang-sembang sambil layan lagu-lagu terbaik. Mawar Jingga. Kita ada siapa lagi? Kita ada Wan juga, Siti 86, Rohatun, Marsa Saleh, Ijam JLB 20, Alan Burger Geni Drive Pening hadir, Cik Mat 07, Sekut Nenas, Dato' On hadir, Nur Adila, Nur Cahaya, Mona Rahim. Ramai lagi. Terima kasih. Umi Zah juga terus bersama-sama. Nur Azila juga hadir. Oh, ramai. Saya seru saja semuanya masuk. Inilah geng-geng berhantu. Baru betul. Kita terus beribu lagi menerusin lagu-lagu terbaik. Ada yang senang termenung jauh tu. Dia kata harapan tinggal harapan je. Betul. Kadang-kadang suatu harapan yang yang kita mahukan belum tentu lagi akan tercapai. Walaupun kita dah usaha macam-macam kan. Tapi yang paling penting kat sini apa dia? Harapan yang yang tak tercapai tu, tapi kita dah usaha dan yang kita dah lakukan yang terbaiklah untuk mencapai harapan tersebut. Selebihnya hanya Allah SWT yang berhak menentukan hasilnya. Jom main dengan dari kacamata. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Kita baru menyambut kemerdekaan negara kita ke-69 tahun kan. Tapi ada juga yang dah turunkan jalur gemilang. Kenapa turunkan? Kita ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita, iaitu 16 September nanti, Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menyambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Ini sangat-sangat penting tau. Dua hari untuk negara kita. Dua hari yang sangat penting, sangat bersejarah dalam negara kita. 31 Ogos 1957, kemerdekaan negara. 16 September 1963, pembentukan Malaysia. Jadi tolonglah terus kibarkan jalur gemilang untuk kita hadir dan juga menunjukkan sebagai tanda kita cintakan negara kita. Malaysia, bumi yang berdaulat, tolong jaga baik-baik. Pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu telah pun memperjuangkan segala-galanya. Bukan saja wang ringgit, tenaga, malah darah juga. Berkorban nyawa juga demi memastikan Malaysia merdeka, aman, damai, makmur, sejahtera yang kita kecapi pada ketika ini. Jadi kita kena jaga negara kita, tunjukkan bahawa kita sayang dan juga cintakan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Janji dengan saya. Okey, geng-geng buruhantu, 1.4 minit pagi kita berada di jam yang kedua Nasional Geng Buruhantu. Pertemuan hujung minggu, Ahad 6 September. Baik, ada cadangan untuk Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer, Puspakom lah, akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermulanya Januari 2027 bagi memberikan peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom Mahmud Razak Rahman yang menyatakan inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuklah kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Tapi pada saya, cadangan ini sangat-sangat bagus, 24 jam. Sebab kadang-kadang pilot-pilot darat kita kan, abang-abang lori, berada-berada bas, ya, pemandu-pemandu teksi, kadang-kadang tak ada masa siang kan, malam boleh hantar kereta, boleh hantar lori untuk diperiksa kenderaannya. Sangat-sangat pada saya, sangatlah pada saya lah, tapi tak tahulah kepada pilot-pilot darat semasa semua. Baik, pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, walau ke mana saja destinasi anda, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Zulaika Azurin yang hadir, Mamek, Sabah Lori, Bambang, Cik Momi. Kita ada Nur Siron dari Kanga Perlis, Iris Chome, Lavender Girl, Muhammad Rosli Seli, Black Ants, Kasut Dah Boro, ada Kacung, Karamel Lati, Junaida Ilyas, Lisa Jerantut, ada Trisia, Azwan Salih, Zul Hakimi, Remy dari Baling, Mama Fifi, Fazli, Fazilah, Dak Lili dari Semenyih, Faizal JB, Kak Ngaji 79, Ani 83, Cik Mas, My Love, Metal Sejati, Rasara Raiz. Kita ada Double Shark, Baju Buruk, Ibra Angles, Lin, Abang 30 Sin, Manda Izzat. Sutratai juga hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tepi-tepi lightnya kena kasih padu, okey? Ada Nizam dari Bandar Tenggara, Kudin, Pimpin, Pampon katanya. Okey, penghujung-penghujung cuti sekolah ni. Tapi cuti sekolah ni biasalah. Saya sendiri pun banyak jemputan kahwin tau. Betul. Untuk pengantin-pengantin se Malaysia lah, selamat kata orang tu menempuh hidup baru. Selamat pengantin baru. Semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan anda berdua dan juga menjadikan pernikahan anda sebagai hadiah, sebagai ibadah kepadanya. Semoga Allah memberikan barakah bagi anda semua, pengantin-pengantin se Malaysia, memberkati keluarga anda dan juga mengumpulkan anda dalam kebaikan dan juga apa saja kebaikan dalam perkahwinan anda. Selamat pengantin baru untuk semua pengantin-pengantin se Malaysia.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Purnima dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Sona Kita Nasona. Hey, membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan National FM. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun tidur, kepenatan semalam, banyak kenduri kahwin pergi kan, majlis perkahwinan. Hari ini juga banyak jemputan di mana-mana saja. Ramai yang jemput kan, adik-beradik buat anak saudara kahwin kan. Lagi siapa, anak saudara kahwin kalau tak pergi tak boleh. Anak adik kita, anak akak kita tak boleh. Kita kena datang, wajib hadir walau macam mana pun. Kita akan tengok juga keadaan jerebu semasa pada waktu ini, terutamanya melibatkan negeri Sarawak lah. Di Serian masih lagi mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat, 208. Di Kuching 267, Samarahan 202 bacaannya. Manakala di Seri Aman pula 222, di Samalaju 203, juga di Bintulu 203. Ini bacaan yang sangat-sangat tidak sihat. Manakala tempat-tempat lain mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Dia ada beza, tidak sihat, sangat tidak sihat, lepas tu keadaan berbahaya, dan selepas keadaan berbahaya, dia sangat-sangat berbahaya lah. Kita harapkan jerebu yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita juga mohonlah rakyat Malaysia supaya tidak menambah jerebu yang ada dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Tolonglah ya, baik di Semenanjung, baik di Sabah, baik di Sarawak, di seantero Malaysia, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar juga, pihak-pihak yang berkuasa. Kalau kena saman, jangan salahkan saya ya. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Kita dah pesan banyak kali dah, jangan tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Muhammad Tarmizi dari Parit Raja, Parit King katanya. Jasmina Jonet juga melaporkan diri. Abdul Razak Ramli, Virginia Vanessa, Pok Ju, tengok selamat bekerja Pok Ju. Yan Bunga Mawar, Su Maihan, Bintang 98, D Wawani, My Love Butterfly Purple. Selain daripada itu ada Lady Hida, Sabri Rajman, Abi Ajim, Jojo Roti Canai, Ahmad Nurul Amri, Kuzamri, Martinez, Nur Pening, Rentap Official. Kita ada Zaitun Harun, Putra Pujangga Hati, Celebet 56, Yong Iza, Aus Fallen, Intan Abdul Kadir, Abi, kita ada siapa lagi? Mr. Evo juga turut bersama-sama. Kupu-kupu Beracun, Asmalini Hanan, Puteri Lilin, Kemboja, Ulek Lek, Ainun Putih. Terima kasihlah yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus sokong, yang terus support, yang sanggup tak tidur bersama-sama dengan saya. Tapi ramai seantero Malaysia memang tak tidur. Muhammad Hafizuddin mengantuk ni, mengantuk tidur. Dia jaga tahan-tahan mata, mengantuk tidur. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tiba lah masanya. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar kan, sabar itu separuh daripada iman. Betul, kita kena sabar selalu. Dia ibarat macam payung lah. Payung tu tak akan boleh menghentikan hujan tau. Betul, tapi payung boleh melewati hujan. Kita dengan payung, kita boleh melewati hujan. Sabar itu tak boleh menghentikan ujian, tapi dengan sabar kita melewati segala ujian dengan hati yang tenang dan juga tabah. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk anda layan di tepi bujuk katil. Ada yang katanya bukan tepi bujuk katil lagi, bawah katil lah, tepi bucu katil, tepi bucu tingkap, bucu pintu, macam-macam lagi bucu yang ada. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan ujung minggu hari ini Nasional Game Buruk Hantu. Hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarham Niki Ardila. Aku takkan bersuara, tapi percayalah pemilik suara ini akan terus bersuara bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, terus layan, luncur seluruh.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
2: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Lan Laga lirik oleh Ju Isting dengan Adakah Kau Setia. Tapi pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu, akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu yang bestnya itu, geng-geng berhantu memang kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Rasa macam baru je saya ke udara. Rupanya dah nak masuk 2 jam dah. Kita nak melangkah di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu, pertemuan hujung minggu 6 September 2026. Baik, bulan ni bulan September. Kita kena ingat bulan depan adalah bulan belanjawan. Dan insyaAllah belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Dato' Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Dan ramai yang mengharapkan sesuatu berita yang gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Semua golongan, bukan saja golongan yang kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semuanya mengharapkan sesuatu yang terbaik. Dan kita sama-sama kita doakan. Segala cadangan dan juga harapan anda telah pun disampaikan kepada kementerian-kementerian yang berwajib untuk dibentangkan dan dianalisis di peringkat-peringkat terakhir. Termasuklah Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT mengemukakan 14 cadangan inisiatif bagi Belanjawan 2027 yang memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti hidup rakyat menerusi pemerkasaan prasarana awam, mitigasi banjir, keselamatan komuniti, akses dan juga kepada perumahan. Dan cadangan itu dirangka secara komprehensif bagi memastikan setiap dasar dan juga peruntukan fiskal yang disalurkan kerajaan memberikan impak nyata kepada rakyat selaras dengan aspirasi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim untuk membangunkan negara serta mensejahterakan rakyat. Ya, okey. Ramai yang sedang yang memandu, katanya ada kawasan-kawasan yang dilanda jam waktu ini. Yelah kan, di penghujung-penghujung cuti sekolah ni, ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ataupun mengambil anak di kampung. Dah lama tinggalkan anak, dah hampir seminggu tinggalkan anak di kampung ni, ambil balik kan. Kalau tak tinggalkan, nanti opah, nanti nenek, nanti atuk marah pula, tarik muka, dia kata. Tinggalkan cucu. Biasanya time cuti sekolah macam itulah. Saya dulu pun sama juga. Zaman-zaman dulu pun kita macam tu juga kan. Dan cuti sekolah je kita balik rumah atuk, balik rumah wan, balik rumah opah, balik rumah siapa kan, dekat kampung. Time nak naik sekolah, nanti baru abah dengan ibu datang ambil. Okay, Zai, selamat pagi Zai. Puteri Delisha, Haji Lebai Bro, ada Azaz No, Mat Dam. Mat Dam dia kata, horn satu kali, pam pam pam. SB Mat Taib, Kemboja, Mat Yusri, Lara Saufi, Jumaat Gromok, Bunga April, Mar Pining, Dihana, Alia Shah, Lia, Nisam Pining, ada Esting, Ajib 8189, Syed Saifullah, Hafizah dari Tapa Perak, Mizi 85, Zuraida Kamarin, kita ada siapa lagi? Wiro Sambling, Aida Kedah, Hani Zakaria, Farif Hakimi, Nurul Huda, Muhammad Zakari, ada Joe juga, ET90, Azizah 1957. Ramai yang melaporkan diri. Okey, jujur di jalan dari Tampin. But SB pun Abang Lori, mantap Abang Lori. Mana ada lagi pilot-pilot darat Malaysia? Ramai pilot darat cuti ke? Ramai yang cuti lah. Bawa, kata orang tu, bawa keluarga kan. Pilot darat ni jangan main-main tau. Kadang-kadang 4-5 hari tak balik rumah. Ada yang hampir 2 minggu tak balik rumah. Sungguh. Saya ramai kawan-kawan saya pilot darat. Kesian mereka, kurang bersama dengan keluarga. Tapi bila ambil cuti tu, pastikan bersama dengan keluarga, bawa mereka jalan-jalan, bawa anak jalan-jalan untuk menyeratkan kembali silaturahim kan. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, wahai geng-geng buruh hantu. Terus layan, terus luncur di Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, Dendangan Budak Kacamata dengan Bintang kan. Begitulah cinta kan. Kadang-kadang cinta itu tak semestinya dimiliki. Mungkin tangan dia menggenggam tangan kita sebentar saja, tapi hati kita telah digenggam untuk selama-lamanya. Cinta ni dia ada dua. Sama ada berakhir dengan bahagia ataupun berakhir dengan kekecewaan. Itu lumrah dalam cinta. Tapi ada juga yang menyalahkan cinta. Cinta tu tak salah. Yang salahnya bagaimana cara kita membawa cinta itu. Ya betul, pertemuan itu menghadirkan sebuah kebahagiaan, sebuah kemanisan. Perpisahan itu menghadirkan sebuah kelukaan, sebuah kekecewaan. Tapi itu adalah proses dalam pembelajaran dalam hidup kita. Kita belajar sesuatu. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai. Kadang-kadang bila ada depan mata kita tak hargai kan, dengan kehilangan baru kita nak hargai. Itu kita belajar sesuatu. Baik, dari dulu hingga saat ini RTM sentiasa mencongkil bakat-bakat baru. Kita ada banyak bintang, bintang RTM dari dululah sampai ke saat ini, bintang P. Ramlee. Dan untuk minggu hadapan, Debaran Bintang Kecil 2026, ini pun bintang juga yang kita nak nak congkil. Kita mencongkil bakat dari zaman kanak-kanak lagi. Dan hanya 4 bintang saja yang akan mewakili zon Semenanjung untuk berada di pentas akhir nanti di Sarawak ya. Dan Debaran Bintang Kecil 2026 akan berlangsung di auditorium Tunku Puan Cik, Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, iaitu RTM Negeri Sembilan, pada bila 12 September 2026 9 malam. Anda juga boleh tonton terus secara langsung di TV2. Saya suka bintang kecil ni tahu. Tengok anak-anak kita ataupun adik-adik kita menyanyi, menghiburkan anda, menunjukkan bakat yang ada. RTM sentiasa mencungkil bakat-bakat, bukan saja dari nyanyian, lakonan, dari segi penyampaian juga. Macam saya lah, penyampai radio kan, dicungkil bakatnya oleh RTM. Semuanya kami berikan di RTM, sentiasa mengangkat bakat-bakat yang ada dalam negara kita. Okey, selamat pagi Izan, pilot darat. Mantap Izan. Kudin juga pilot darat je. Kudin, Rohani, Khairul Baha, Azlan Adenan, Adik Lakosti, Zakatin, Botak Bahau yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada juga Yusuan Yusuf, Putri Zai, Nura Yusuai, MC terjaga dari tidur katanya. Terjaga dari tidur Yus. Mimpi apa Yus? Harap-harap dapat mimpi yang indah. Kalau mendapat mimpi yang ngeri, maknanya anda tidur tak cuci kaki. Kita ada Jenal Ina-Ina dari Melaka, Zam 67, Abang Long Awang dari Bintulu, Alang Su, Jun JR, Wakapi, Saidatina Ajirah, Hati 80, Norma Dayana juga. Ini 67, Azwana, dia kata, hai Abang Manis, selamat pagi. Kero Anwar juga. Yang mana hadir, tolong tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Kak Bib dari Taiping. Bukan Taiping, Taiping, Taiping. Orang sebelah sana panggil Taiping ya. Ya, terus berber lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini. Sentiasa ada harapan dalam hidup. Sentiasa ada harapan. Yang paling penting kita usaha untuk mencapai harapan itu. Harapan semalam, Azmi dan juga Amy Mastura. Terus layan Kempuruhan tu.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Kumpulan Iklim dengan Patah Ranting Dijamin Usia. Oh ya, dia dah terimbau kenangan pedihnya kan. Ada yang katanya terimbau kenangan lalu bang. Kenangan sewaktu bercinta, berpisah. Tapi apapun, jika saatnya tibalah, sedih akan menjadi ketawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu itu pula akan menjadi apa? Menjadi temu. Kau dan aku sudah tentu akan menjadi kita, andai kata ditakdirkan. Itu yang kita harapkan selalunya dalam percintaan. Ada yang tengah kecewa bercinta, tak apalah, nak buat macam mana. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi kekecewaan itu jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Saya sering berkatakan mengenai perkara ini. Jangan sampai kita lupa kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Oh ya, kita sama-samalah mendoakan kesejahteraan rakyat Malaysia yang masih lagi hilang selepas 11 hari tanpa kabar berita. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam tragedi banjir dan juga tanah runtuh di Nepal kini juga menaruh harapan sebenarnya kepada pasukan mencari dan juga penyelamat khas Malaysia SMART yang dihantar ke negara itu bagi meneruskan usaha pencarian. Jadi ramailah keluarga dalam mengharapkan penghantaran pasukan SMART meskipun berhadapan kesukaran mendapatkan kelulusan daripada kerajaan Nepal sebelum ini kan. Jadi kita mengharapkan segala usaha kerajaan Malaysia dan juga anggota SMART pada tahap yang terbaik dan digerakkan secepat mungkin kerana setiap jam amat bermakna kepada keluarga yang masih lagi menunggu kepastian. Jadi walaupun selepas 11 hari ramai yang berpandangan, ramai sangat yang berpandangan kebarangkalian untuk menemukan rakyat Malaysia yang masih hidup semakin rendah kecuali jika mereka terkandas ataupun berlindung di lokasi tertentu yang belum dikenal pasti. Jadi kita sama-sama doakan 55 rakyat Malaysia yang hilang tanpa kabar berita akibat daripada banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku di Nepal. Mudah-mudahan mereka selamat semuanya. Kita doa sama-sama. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantar. Semuanya okey lagi? Ada yang dah mengantuk? Alah, janganlah tidur dulu. Kata Nasional Hujung Minggu, ramai yang tak kerja, ramai yang off day. Jadi kita sama-samalah teman berteman sampai pukul 6 pagi. Nizi 85 katanya masih okey lagi. Okey. Z9753 katanya panas bang malam ni. Tak boleh nak tidur, okey? Tak boleh nak tidur, panas. Nak buat macam mana cuaca panas sekarang ni kan? Sabar banyak-banyak. Cuaca panas, cuaca hujan, itu semua rahmat Allah SWT. Yang penting kita redha dengan apa yang berlaku je. 1D984, Mastura, salam hadir. Kita ada Mesara, kita ada Kamariah, Yulan, Nur Ashikin, Razak Black, Hamidah, Viona, Hazliza Bahar yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azah, Yati, Zul, Miss Kayoi, Kai, pun nama merindu, Ana Azizi pun turut hadir, Hairun Akmal Azizi, Aim, Fainiza, Yayang, Umizal. Ramai yang nak menangis lagi. Nak menangis je lah. Encik Azmi, ada yang kata kalau Abang Manis tak ke udara, ramai yang tak menangis. Okeylah, bila saya ke udara, kita sama-sama menangis eh? Menangis di tepi bujuk katil. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Menerusi. Lagu ini pula lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Worm. Menyandangkan kumpulan UG 14 melalui lagunya Bunga Larangan. Saya dah cakap dah, jangan dipuja bunga larangan, jangan dipuja bunga milik orang. Banyak lagi bunga-bunga yang masih lagi terbiar. Lagu ini membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bersama dengan saya tau. Ada yang baru je bersama dengan saya, melaporkan diri bersama dengan saya. Baru bangun ya. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, waktu ini, waktu 3 pagi ni, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi adalah waktu yang sangat-sangat kritikal mata tau. Waktu-waktu beginilah menguji kita. Jadi kalau mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat, R&R, di mana jua berehat tidur seketika. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O, cari TO ke, Nescafe tarik ke, terpulang lah. Jadi tidur seketika, nak bagi hilang letih mata tu, supaya pemanduan kita akan lebih lancar lagi selepas kita bangun. Kita jangan jadi sampai micro sleep tu. Micro sleep ni berlaku apabila mata kita rasa macam kita celik je mata tu, tapi rupanya kita dah tertidur, otak kita dah tertidur. Itu yang selalunya banyak berlaku kemalangan kerana micro sleep. Jadi sayangi diri anda, nyawa anda. Nyawa anda, diri anda adalah untuk keluarga anda. Kena ingat sesuatu, bahawa keluarga kita sedang menanti kita di rumah, nak nyambut kita dengan penuh rasa kegembiraan, bukan sebuah tangisan. Kena ingat itu selalu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Bagi anda yang berada dalam kawasan Jerebu, kita kena kenali tanda-tanda kesan awal Jerebu kita. Mata kita rasa pedih kan? Rasa pedih ataupun rasa berair, hidung berair dan juga kerap bersin. Antara yang lain adalah tekak kita terasa gatal, sakit kepala ataupun pening, batuk, kulit terasa gatal, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Itu adalah tanda kesan Jerebu. Jadi tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti luar, lindungi diri kita, keluarga kita, apakah terhadap keadaan kesihatan masing-masing. Jangan ambil remeh tau perkara ni. Tanda-tanda Jerebu ni jangan ambil remeh. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Azila MTJ selamat pagi yang melaporkan diri. Carlos Jekyll, kita ada siapa lagi? Fikri Tan, Queen Diana, dan 6979, Ina 1075, AB Hashim, Fitri, Shazila Ila, Siti Fatima, Azlina Mansur, Wan Baling, ada L juga, Azman Masri juga bersama-sama. Rukiah 65, Bintulu masih on lagi, kata Abang, Abang Long Awang. Okey, Zulaika Azurin hadir dengan kerangnya, sambal kerang. Azman Sekincan. Okey, jom waktu ini sehingga jam 4 pagi saya hentikan seketika untuk menangis sepi bujuk hati, sebab kita nak berikan laluan setengah jam ini saja untuk lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan dan juga hiburan tanpa henti yang saya berikan untuk anda. Banyak kenangan yang tak ingin kita lupakan. Banyak sangat kenangan yang tak mahu kita lupakan. Terutamanya kenangan manis lah. Kalau boleh kenangan pahit tu memang kita nak lupakan. Tapi percayalah, semakin kita cuba lupakan kenangan pahit itu, semakin kita akan teringat. Jadi caranya apa dia? Jangan kita cuba lupakan, sebab kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita, akan terus bersama dengan kita sehinggalah nafas terakhir kita. Caranya kita kenangkan kenangan yang manis je, supaya kita mampu tersenyum. Betul, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Kita kena ingat kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Lagu koleksi 80-an. Mungkin ada yang terimbau koleksi 80-an ni dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ada yang terimbau zaman-zaman remajanya. Ada yang katanya terimbau zaman-zaman kanak-kanaknya kan. Zaman-zaman kita panjat pokok, zaman-zaman anda terjun sungai, terjun parit, main apa, main cepi, main batu seremban. Teringat bermain dengan kawan-kawan, main galah panjang. Apa lagi? Apa lagi permainan-permainan lama yang mungkin anda teringat, terimbau?
mungkin kita teringat kawan-kawan kita di mana, kawan-kawan kita kan. Dulu masa kecil-kecil sering bersama, masa sekolah sering bersama. Apabila dah besar, terpisah jauh. Kita tak tahu kawan kita di mana. Sebab masing-masing sudah pun ada kehidupan dan juga perjalanan hidup masing-masing. Hashtagnya kenangan lalu, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Bersama Dato' Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jaya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Yes, yes. Camellia. DJ Gabriel. Cartello, hello.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sahabat yang dikasihi dan dimuliakan Allah, ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris, mohon izin ya kalau pronounce-nya tidak berapa tepat, mohon ampun, mohon maaf banyak-banyak ya. Ungkapan ini dari Napoleon Hill. Apa katanya? The man who does more than he is paid for will soon be paid more than he does. Masya Allah. Sahabat yang mulia, walaupun ungkapan ini, istilah ini ya, keluar dari barangkali mulut seorang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi bila kita renung-renung, sahabat yang dimuliakan Allah, ungkapan-ungkapan ini sebetulnya sangat islamik. Ungkapan ini bertepatan, bersesuaian dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Orang yang melakukan lebih dari apa yang dia dibayar, ya, orang yang suka memberikan lebih, memberi lebih, memberi lebih ini, walahal yang dibayarnya tidak setimpal dengan pekerjaan yang dia sudah buat. Dia suka buat, suka lakukan pekerjaan walaupun bayarannya itu tidak setimpal, maksudnya dengan apa yang dia telah lakukan, yang dia telah kerjakan. Nanti, ya, nanti dia akan dibayar lebih daripada apa yang dia lakukan. Nanti, hari ini dia buat kebaikan lebih, dia tolong orang, di pejabat, dia tidak berkira buat kerja.

0: kalau dia di lapangan, di mana saja, pokoknya pekerjaannya itu dia lakukan dengan sebaik mungkin. Bahkan dia lakukan dengan lebih dibandingkan kadar bayaran yang dia terima dengan hasil itu. Akhirnya nanti Allah Ta'ala akan menggantikan dia. Bagaimana caranya, sahabat yang mulia? Min haitsu la yahtasib, dari sumber-sumber yang dia tidak sangka-sangka. Tiba-tiba pekerjaannya sikit, tapi dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih banyak. Begitulah sahabat yang dikasihi dan dimuliakan Allah, ya. Sikit kita buat baik, maka Allah Ta'ala akan balas dengan lebih banyak. Bila kita buat banyak pada hari ini, mungkin upah yang diterima itu tidak besar, tapi bila dilakukan dengan ikhlas, melebihi kadar yang sepatutnya dia lakukan, nanti Allah Ta'ala akan balas pada waktu yang lain. Mungkin tidak dalam bentuk uang ringgit, tapi Allah akan ganti dengan kesehatan, kelapangan hati, fikiran, ketenangan jiwa, mudah untuk ibadah, senang bangun malam, tatkala orang lain sedang lena, ya, dibungkus selimut, di tengah orang sedang tidur nyenyak, Allah Ta'ala bangunkan dia untuk qiyamul lail, tahajud, solat malam, untuk taubat. Masya Allah. Kita barangkali ya susah betul mau salawat banyak-banyak, tapi orang yang sebaik ini, Allah ringankan lidahnya untuk salawat. Selalu Allah Ta'ala campakkan di hatinya ingatan untuk ingat sama Allah, untuk ingat sama Nabi SAW. Banyak kebaikan-kebaikan yang datang dari sumber yang tidak disangka-sangka, yang barangkali bukan bentuknya material, tetapi sahabat yang dimuliakan Allah, kebaikan itu dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan yang hasilnya berpanjangan sampai ke akhirat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat yang dikasihi dan dimuliakan Allah, maka jangan kita berkira, jangan berkira kita. Kalau boleh buat baik, ambil kesempatan. Kalau orang minta tolong, tolonglah selagi mana kita mampu dan sebatas kemampuan kita. Mudah-mudahan satu saat nanti, pasti Allah Ta'ala akan menggantikan dengan sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka, insyaAllah. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan sekilas renungan bersama-sama Ustaz Rafai Muhammad Inarji setiap Isnin hingga Jumaat 6.5 minit petang hanya di Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

0: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan

0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Arli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM.
2: Bagus bah. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati selama berhujung minggu. Anda bersama Kak Kaci dalam R&R hashtag relax dan rehat. Terima kasih menjadikan Sabah FM pilihan anda pagi Ahad ini 6 September 2026. Jom kasih kongsi sama Kak Kaci, apa aktiviti anda hari ini? Adakah duduk di rumah saja ataupun keluar? Tapi pastikan jangan terlalu lama di luar sebab berjerebu kan. Tapi apapun, nanti Kak Kaci kasih kongsi ramalan cuaca untuk pagi ini supaya senang atur masa perjalanan. Dan kekal bersama Kak Kaci sehingga 12 tengah hari ini. Hati-hati memandu dan selamat bertugas juga kepada anda.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus bah. Aku

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

RNR, hashtag RelaxDanRehat. Jangan lupa untuk ikut kami di semua media sosial rasmi Sabah FM Bagus Bra untuk notifikasi info semasa. Dan kakak cik kasih kongsi info cuaca untuk pagi ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka ribut petir di beberapa tempat di Tawau, hujan di beberapa tempat di pedalaman dan selatan, jerebu dijangka di pantai barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Apapun, anda boleh saja mengatur aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Info trafik pagi ini masih lancar di Kota Kinabalu. 6.30 pagi nanti, Kakak Cik akan bawakan kepada anda berita Sabah FM.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus Bah.
2: Sabah FM.
1: Bagus Bah.
0: Kota Belud 101.5 FM.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenang.

R&R hashtag Relax dan Rehat. Selamat pagi kepada anda. Pagi ni awal yang menyapa Kakak Cik di Facebook Sabah FM. Abang Zulfikar, Amir, Marsa, Syahir. Selamat pagi. Terima kasih dengan Sabah FM pagi-pagi ni. Boleh juga WhatsApp Kakak Cik, okay? Di 019-490-4848 atau ada yang mau dikongsi. Dan sebentar lagi, Utama 7 Pagi.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Lita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM bagus lah.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam. Malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

Sebentar lagi Utama 7 pagi.

0: Berita seterusnya. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah. Pakar-pakar daripada Jabatan Kimia akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran soalan kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. Dua jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina Aidin Mujajic masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula seri 2 sama menentang Star City FC. Disampaikan taja utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim.

RNR, hashtag relax dan rehat. Terima kasih apapun rutin anda pagi ini. Pilihan kamu tetap Sabah FM Bagus Ba untuk menemani anda. Selamat mandu kepada anda. Semoga lagu-lagu yang Kak Aci kasih main menghiburkan anda. Selamat pagi kepada Mahmud. Pagi juga kepada Emma. Emma, dia kasih kongsi cuaca di Beaufort ketika ini cerah tapi masih berjerebu. Hati-hati ya, okey Emma. Minum air secukupnya dan janganlah terlalu lama di luar kalau terpaksa keluarlah. Tapi Nick di Papar ni, dia kasih kongsi dia jogging di Kampung Kawang ke Kampung Beringis. Tidak jauh dia bilang, 4 km. Eh, jauh itu. Berjerebu lagi, tapi pastikanlah pakai pelitup muka kan semasa jogging. Tapi harap okeylah pernafasan kan. Nick ni memang kuat ni orang dia. Dia rajin jogging. Lepas tu dia kongsi-kongsi petang ni dia mau turun lagi pergi KK main bowling. Hati-hati apapun dan selamat tugas juga kepada anda yang sama macam Kak Aci. Okey, jom kita teruskan hiburan dengan lagu ini.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja. Ya, dihadap ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
3: Kota Belud 101.5 FM.

NR hashtag Lex dan Rehat. Selamat pagi kepada anda yang baru saja dengar Sabah FM. Selamat pagi juga kepada anda yang bertugas macam Kak Kaci. Kita geng. Apapun, sudah like dan follow media sosial rasmi Sabah FM, bagus bah. Kalau belum like dan follow sekarang. Baik, sekitar 8.28 pagi nanti Kak Kaci akan bersiaran langsung bersama rakan-rakan penyampai Mutiara FM dan Perak FM di Selamat Pagi Malaysia di TV1. Dengarkan nanti, okey, perkongsian kami. Tapi sebelum itu, tepat 8 pagi Kak Kaci akan bawa kepada anda berita utama.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus,
1: Bah. Tawau 95.7 FM.
2: Bah, jangan kamu tukar stesen, ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, Bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
0: 95.9 FM.

R&R, hashtag relax dan rehat. Hati-hati memandu, terutamanya anda yang dalam perjalanan ke destinasi sarapan. Selamat bersarapan juga kepada anda yang di rumah. Terus kibar Jalur Gemilang dan Bendera Sabah kita, okey? Tepat 8 pagi, Kak Kaci akan bawa kepada anda berita Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hari.

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam